0: lagu lelak leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu diempu nuansiku leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman lagu nuan bisi intan dikembuan leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Berenyang Ben

0: Lekang Gautiun, Andra Abang.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Lekang Gautiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gautiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Ya lagu Rudy Peter pagi tu bergegar bersera lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bas semi final ACSC. Minggu baru ni lah, ada men.
1: Iya, nak perasaan eh? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kebrengkah guys ACSC lah.
0: Nya kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuna perasaan ga sebab dagu ngopi mega atas mulu atas balicin mai dia tu. Nyum bukan nyum buah pendiau nyum bulu.
1: Nyung reyut ke kita dia tu. Nuku dia tu kan.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesiap diri tu? Nari ku ngau main. Uleh ke ngai ganti kita itu. Nyung majak lungga ke umur. Kak pernah isik kita itu punnya. Nyung reyut agi me.
0: Amat. Leban tanya tadi. Utai tu tadi. Nah jadi karat belama ya. Bisa me nyau longgar. Leban utai kena uleh dikelari kita ya. Ari adunya tu. Kadang-kadang kita uleh ngelari dari air utang. Kita itu tadi uleh nyeliah tu. Ngelari dari air penanggu. Tang utai kena uliah diklari kita umur.
1: Umur.
0: Ketik-ketik perilari tetap beda tai. Umur kita ketua itu tadi. Tang tanya pia umurnya 9 umur kurang leban. Ya ke berguna bab hidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua tadi ati ya kelantang, ati ya kegagal. Biar pan kita nanti di stres lama pedih pala lama kalau mayo terune pengai menyanya di.
1: Ngasuh kita nyu mintu. Pintu anatun.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala ngaja ni tunggu pagi nyom pedih pala ni men.
1: Ya yeah, ngasuh kita nyu senas sport berbelama.
0: Lalu setiap hari ya faktu ngasuh kita itu tadi stres mega orang melihat tanya apa itu nak di pedak kita tentang setiap hari faktu saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai. Nama bahasa pemakai kempal kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban. Kita tidak perasaan leban kita negam tinya mulai ke penyakit mulai ke pemuda sebagai tubuh kita nyapan tahu ngacau rundi yang kita megang.
1: Ya kira kira nyari dutu lo tu pagi itu netul.
0: Leban aku sebut ke utai kena ben aku kalau apa situasi leh. Tu tahu stres ketegal pemakai aku tu tadi deh. Lepas nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tu sitinya. Jadi tadi kak nak beli aku tu kedai deh makai berkedai tadi. Udah aku jaku dah di makai tak lantang tidak senang. Udah di bayar mudah kerpai punya mulai ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun. Angat-angat diri ke rega ya. Nanti nyamai sikit ya ke netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai ke laku dijual. Sikit pamama rega. Nggak saya kan kita inu, nggak saya diri di pubajia semua. Mesti kak ketinya betul kak high class mimit ke.
1: Ya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi ke. Jadi ya cerita kita pagi tu bahawa dua pagi ni men. Ngenang ke tu kawal ngau situasi dunia kemari.
1: Ya.
0: Utai ya ke nanti uliah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sian anak belanja laban aku teringat ke jako akik ku sebab mudah deh kak pening bersaya duit datai pemayuh datai mana nadai kalah cukup mispe ya tahun nyen semua ke jako mimik gaya tepan nak cukup nama kita untuk pernah kami kalah cukup. Duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya. Orang ya ke udah jutawan ku kita ya. Udah jutaan 6 di depan. Agi kagawa. Dia menemukan kepada kita kagawa.
1: Lah banyak tadi utai nak cukup.
0: Iya. Pernah kita jutaan 6 duit. Tak nama kepada kagawa. Laban duit nak cukup.
1: Ya.
0: Jadi orang ya kekayaan munyi ku akik ku soba. Orang kekayaannya orang kena gawa. Lah banyak kaya. Kaya ada pusian pan. Ya kaya oke. Laban nama kepada kaya deh. Ya nanti perlu yang keruwet. Ya me orang ya kekayaan kok ya.
1: Ya me tun sama megak ngau kira ke sama ngetupik atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat age ni mai ke dire atau ke berapi ke dire atau ke makai ba luar. Ana menda gambarnya kami dos tuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah sentul pagi tau Kang Mike kita berkenang rekomen ni jimat ge. Ni boleh ada kenyadek ka ge. Baik kita tu tadi berapi kedire atau ke makai ba luar.
0: Lepas itu tadi kita nak lihat medak borang. Ngasai ba kita ampu. Laman aku okay bola menti nanya baku deh. Nanti dengan saya kaku, nanti aku Kediri. Aku Kediri lah aku kalang saya Kediri. Badannya mesti 2-3 tahun aku Kediri. Aku kalau berapi ngau aku kalau makai baluar. Nanti bakal mesia bakal aku tu baku makai baluar jimat gitu.
1: Jimat
0: lagi. Ada yang mana aku baku mendaknya. Aku pama aku dah berapi. Siko manu pada aku. Nanti aku berapi nyuma. Sigi amat siko sikonya mesum aku.
1: Panu amam ya.
0: Panu membe. Lama aku
1: ngeng.
0: Lama Siti aku ngeng kerja utai 2-3 kali. Munyi ke depan akunya. Siti dah gila ban. Aku tu tadi bangsa ya ke nakmu. Kena nyebut tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu. Saya aku lempar aku sikonya.
1: Yeah.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya, nanti aku udah nyumai, nanti aku pun nyumai deh. Bisi sekerat ja kini mpaku, alu kenyang ko.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti aku pun nyumai, tang nanti orang nyumai. Dah ya siko nyang kau lihat, biar mpaku.
1: Engkau nyamai ge pandu orang bukan
0: eh? Enggak, melapan baku nya kan udah kenyang bae nyumai aja. Kenyang bae di nyium baunya aja, pandu yeah, udah kenyang. Lepas dia ngerjanya.
1: Bisi-bisi amatnya tuan, nanti udah mano lawak deh, dan nyunan tu kan makai deh dahnya. Dari nyepuk memimit. Bado udahnya.
0: Alu bado, alu kira udah. Pantu wap.
1: Aman.
0: Jadi baku tadi, nanti nyumai ke diri. Tuh aku ke diri kaku. Sigi ruak ya. Nyumai lagi nanti aku makai luar.
1: Yeah.
0: Lepas makai luar, kak ketipa takatnya pemangai berkerpai. Contoh dia makai kolomi deh. Ngau air. Harga yang RM8 deh. Kolomi ngau air sekali bisa RM8. Kak lebih lagi pan nggak nyadi lah banyak dah nyadi deh. Kenyang kan dia lah banyak. Nanti baku kaku.
1: Lepas nilai kerpai tadi. Tidak mengizinkan.
0: Nggak ngasuk nanti. Top up nambah lagi. Ya, nemu ke kontrol mimir.
1: Nemu kontrol nanti kita beli ke lawak tu. Ya sagi ya bisa berumahnya. Sagi nyawa deka makai. Panuak minya.
0: Tahu.
1: Oh, mam ya.
0: Oh, nya baku nanti berdek deh, men.
1: Nanti baku... ya bisa beda ke bakal ngodeknya tadi ne. Eh nak kata dua kurang. Nanti bakal kita ke diri nyamai dia makai baluan. Lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Nanti kena dia nyumainya ne. Tapi pandu ke lawak, pandu kasih. Nanti ni buah kiruah jimat duit, jimat masa. Nanti ke diri. Nanti dia dah bisa anak, dah bisa laki.
0: Ruang bilia.
1: Bisa ruang bilia menya. Makai barumah jimat lagi.
0: Taban
1: ya baku to.
0: Aw. Beban dia nak kepada apa orang pakai. Enggak jadi kena nyembak apa penghidup aku ngop penghidup deh. Nas pakah.
1: Okey. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita pergi market, pergi tamu, beli kelawak. Mano siko, bakal ngode mano siko ada mendaknya ke pandu ada private ke dalam dia. Jadi baku tu nak. Tetek bagi tu ungku pandu tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak setaya aku. Nanti bisa orang beliak sangkuang kelemai. Masak ganti empat iko. Lepas empat nak ke besar nak aku kelemai.
0: Lepas tangki dia. Minyak. Tanya Ron, bukan aku disial tu lagi.
1: Kenyak ke faktor
0: anak tuan? Anak
1: mia. Jimat lagi ganti dah beruang bilia. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bakal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Nari pun beleman. Goreng bawa yang ngepusok. Nyadi makinyang. Pak nyawa aku kaku. Bisa orang ke beleman. Mayu lagi. Gau teka sumai ya dia.
0: Kayaknya penemu tua. Entah tenanmu penemu peninggal. Kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami ba Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar Riko Ajiwah dia. Siku menemu Siku menemu makan. Okey, apa dah tahu tentang sebenarnya. Berpindah dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Joni Amangau, Angela Latajua. Makai kita.

0: Lagi benda kedua pagi, Wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
1: Ya, kena nyeput pagi ya tu.
0: Nyeput, menyeput ke pagi hari ni. Dia lain, Mai. Semua saya cepat nyeput.
1: Nyeput dan pakai kau. Nanti kalau jeput kita tanya, mimit ya nak, nanti makai tu. Kalau makai ke?
0: Hanya, Mai, apa nak? Mesti sekedar orang, bakal kau dah. Tiba ketemu pagi ke tu. Nanti boleh makai menyuh juga ya. Mesti kan nyepet-nyepet mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama udah nyalu ke muai baru dia nyak ke penanggul. Nanti bak bekaku ke aku.
1: Mana nak makai utai dulu, tumu pagi berketuk.
0: Antang banyak mula fakta madah pagi tu nya utai ya ke mana perut kita tu diisi labanya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari kelebih ya nanti ke diet mana kurang mana nanti kita itu ke diet pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi atau tenaga no kita tadi ngerja pengawal.
1: Ya, pagi nama selalu empat dia tun. Nanti kena dek nyaga diet. Kena tanya meh.
0: Aku lagi diet coba. Lagi diet coba dia tongannya buat. Nanti aku lagi tanya coba lagi kira lo kan namanya tegal kesakit. Selalu nama kubah yang penting. Nama kubah kita penting. Lama anda boleh baru penting. Nanti bakal aku lagi benuang tanya sobat deh. Pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start makai. Aku makai berat sekali tangku nyangkung tengah hari.
1: Brunch
0: terus. Makai pagi nyangkung tengah hari udahnya dalam burung pukul 7 lemai baru aku makai. Atau menyek aku nanti mai aku ke diri sobat sebab bisa indai ku anak ku di tu deh. Aku semina makai bak kedai. Nada nyumai ke diri. Nanti ku nyumai ke diri, ya kekenyang balau dua balau mayau.
1: Nampak mian ku dah sayau.
0: Okey, jadi pendengar kita ke terubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik ngena nama Iban Ketiba. Jadi nama Facebook tu aku noleh macam ya. Labanya kena betul Jepun ke tulis Cina.
1: Tulis Jepun.
0: Korea bisa Korea bisa ingatnya. Oh, jadi ya baik yang pukul segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah nanti dibandingkan ke kita beli ke kita pakai bak luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri itu ya kita nyumai itu bersih lagi. Temu kita yang pembersih lepas kita yang pun kerja. Ukai ke mana utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ke pembersih kita. Kita yang pun lepas kita yang pun nyamin pembersihnya kedai pun. Ngai kita nampak aku tai empat kita ngapa. Okay, nanti kita nemu limit empat kita yang pun. Jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja. Laban dunia kemaya hari tu semua utai mar megang harga. Tang nak salah gak sekali-sekala kita kadang-kadang kita main adres bila makai bak luar. Laban makai luar tu pun psikologi andor ngerat ke kawal kita diri adiri sama sebilik. Laban maya bisi duit. Nah dah gak salah laban kerma kerja ku. Nah patut gak duitnya nyau baik kita yang ke lubang kebuang. So juga ku.
1: Ya.
0: Nanti deh kalau rat, kalau teriat nggak ada wet deh. Nanti guna gak?
1: Ya.
0: Lepas nak nyawa dekat di dunia, patut nyawa akan dibunuh. Ah, nyak gaya.
1: Ya, me bisa ke maya tua tu duduk berkedai ke. Anak kalau sumiat ke ngada rempu.
0: Betul.
1: Bisa maya ya datang. Ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu, tau topik kita pagi tu. Ni ke jimat age. Bisa nyemadah makai berapi berumah ke direk. Bisa nyemadah makai ber kedai jimat agi.
0: Munyi ko ibak tibasnya tadi meh ti bayang pun segi makai baru rumah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke buka bisi pagi teman?
1: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Selamat pagi DJ Duo Angkeston ngomin ko ya. Mana gaya hari ya sida ya di Kempunan Bah ko ya. Agi bersebun ambun ko ya. Oh celap menua tu ne.
0: Saya ko belah pintu lu dia tu.
1: Ya, kini ne. Barundeng ya, ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri. Merti ko tadi ni mayuh tubuh menya. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau ngelaban air semetia. Maya ke mampek.
0: Ah. Kalau
1: makai berkedai. Look yo ada kudet.
0: Makai ba luar kira ba makai entang ba is metiak nak kiranya. Ba ku na tu betul ni gak garundiangnya. Lepas kadang-kadang bisi kita itu mana nak ulah di kenggai ke bisi kita itu ba pemakai. Ba tanya berkira.
1: Ya.
0: Ana mulai capai mar mai capai kambian deh Allah beli di kambian entah bas metiak lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini nya kau umbah benar di tubuh kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau dah
0: tu jadi bas tentang utai ya ke nya menyika kau kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngau pun ke apa makai aja okey dan mana kita pengawa semeti atau jahit 100% bisa ga pemanah yang tang tadi tadi tadi berkira ngau dirimpu ba pemakai tambah utai kena kita itu tadi nyau berabih nah dai ga reti pengidos makai aku
1: ya.
0: Makai biar belawa aku pun tang semeti mesti bisa ngai nyadi
1: nya kena ne tak bunyi ku tadi ente bisa lalu hanya kesabau tabas menyek ya ka bisa kena mimit ga ba dia senentangnya
0: tentang anak ga makainya munu makai lebih bisa kena tabas lagi salah kan nyanya munu ya anu biar ka makainya tagang gede nyawa nyu danu tu. Nyu dipuang deh, balaya di kada tai lagi.
1: Ah, ngajadi kenyane ku deh tu.
0: Ya.
1: Anaknya kan patut hidup ketuan ku deh.
0: Betul betul betul betul betul. Lagi jadi ya sama pagi mengagai Alexandra Mayang pagi tu. Jadi ba penemu ya. Makai baru mah nanya jimat serta puas hati. Laban uliah mando utai kuantiti ya kemayu nanti dibanding ke ngau ke bak kedai lebah bak kedai tu ya si panggai bergata kadang-kadang bisi harga marta kuantiti ya cukup mimiat jadi harga pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisi gak makai berluar biar nak bolantang nanti setiap hari nada gak tan ke ya budget mar main dia tu
1: mana pula menyikuinya sama pengasai kita ya tuan
0: ya lepas nak siti menyikaku nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu ba pengkasas tak kau tay ke dempak kita nanti dalam tahun lagi 90-an so nanti berarti nanti ditambah gaya kadang runcit dah pusuk kaki simpan orang berguni ya lagi boleh dipuang dia sebab jadi tu lagi supermarket ini pun pusuk di mana tajam amat tas kritik mana ini pun pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh RM5 nak teh segenggam tuan
0: harga pusuk
1: ya harga pusuk dia tu RM5 yang ibu nanti dia beli ke kudah kupek orangnya sekilo kempai kupeknya mama dia tu
0: ya kena-kena ampas pusuknya penyumar diri ya
1: ngapa pala ayahnya sekali sebab nak digunanya
0: ngapa pala ayah ini kena berkerak punya pusuk sekedar kena yang cadik meh ketika kami pakai pusuk sebab menyiku kita deh. Okey, mungkinnya reality ya. Biar pedang itu deh.
1: Aman.
0: Aku berarti ganti pusuk. Suba. Kira orang merisak makainya. Kau aku subanya. Kau jakob mentality suba.
1: Ya.
0: Yeah. Tandai saya, orang kaya aja makai pusuk. Ya, aku bawa itu nabar nak terbeli pusuk ganti ngau chicken stock. Kena mulai kasai pusuknya.
1: Betul. Kena mulai kasai pusuk. Ya, amat bunyi kedetun. Pusuk, selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja, atau kugur yang kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita hari ke keleak dia. Dah terlebak hari miat makan dengan dia tau. Nanti dia beli pusuknya, maka pada aku tadi, RM5 nyapu, mana teh segenggam. Bukannya besar, tapi jari aku tau.
0: Ya, memangnya kebola kita ya nyebut dari harga pusuk, tu tanya margi harga mana.
1: Ya.
0: Aman uji manu antinya RM5 kira uliah dia sepia pahnya ni dalam steaknya. Uliah beli dia nya.
1: Ya.
0: Uliah kira anti tu buah bekas aku uliah pak sekali makai. Hanya sekali makai. Aku hanya buat orang lah, buat aku aja. Yang
1: kau bercuma ke dalam pun, kau dah.
0: Ya, boleh bagi kita minum nyawa ke dalam pun deh.
1: Kita nyamu ni pemayu empat nyawa tua.
0: Antak kenyanya, datang ke malam tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Nya
1: ditih kurang menyana tuan.
0: Ya man. Okey, jadi itu belala baru amin. Merinang peringat ke sekali tu ngau lagu ke dibaya. Kau ni jawai makai belalai ba. Duo pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
3: Ya, sekolah saya lahir bahawa penggerak pagi YFF 39.6 ini dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
4: Ya, Angi kat topik je baru tadi. Nih, berarti ke komen, bala peninggal kita ke pagi tu. Nih, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Makai ber rumah atau ke makai ber luar. Tapi kedirek menya. Kedirek tau ke makai bak luar.
3: Okay.
4: Jimat agi. Kita ngagai peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tak tuan? Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ ke ya. Jadi bak penemu engkuang manca. Jimat agi. Nanti nyumai kedirek empu ke ya. Bakal aku kenurun kerja. Kaya bakal aku kenurun kerja. Mek bekari rumah. Lai meli tapau ke ya. Nanti makai bak luar. Ai kusung pun kak bayar dia tau. Ai kusungnya 50 sen segala. Mat. Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah aerobnya kan free.
3: Betul.
4: Siti mega kuya reason aku kuya reason ya mai bekal. Laban udah kena cirit birit makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh. Kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agi mentik makai utai sumai drempu. Lebih agi entik bini kita pandai mandok lawaknya.
3: Bini dia. Gak ujuang ini.
4: Kredit
3: yang agak bini ya. Akan kita anak tetemu majuah saja bekal yang kena beri orangnya. Mereka terima kasih berkredit tahu menggebalin itu ay kita ya kenyumainya. Entah apa ya kerana kadang-kadang berkenan ke kita itu meli lawak atau ketapau utai empat bak luarnya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita medak ya. Kita itu ketinya betul pemersi bersetap pemersi itu kadang-kadang kak was-was kaku kelebihan ganti nuan meli utainya bahan luar ya ke terbuka
4: ya
3: luar ya ke kelalu open
4: open space
3: buat
4: si jalainya
3: anak
4: ganti enak tuduang orang
3: ya
4: tungkus mana-mana buka kita ke meli hasil lemak ya tungkus berbadasnya likun gamai engkau baik gen aku datun
3: ya amat
4: ya ke nang ya telengak bukanya nak tuduang mana kita ingin nemu nanti si jalai asap dia debu anak ganti hari maya hari hujan kena pecik teka meh tutu lalat kini ne?
3: Oh pada langau nya meh datai dia megang nutunya meh
4: datai dia gen aku dah beli kutai pecik liwa orang kini ne? Kata dia runian kau tak boleh utai belum
3: jauh mai ini mereka kalau jauh kan runian ya nanti boleh make dampir lagi anak kalau nyoh baka science fiction
4: bukan kan ngelujek orang tu tentang nyat tadi me kenyataan bunyi kurang
3: tang berinya kita ke pagi tu sama pagi gay Maria Pidang Selaki Anyi jadi nanti bayar pan ya setuju nanti mana kenyumai ke di rumah atau jimat lagi laban siti uliah pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama utai ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mana siti aja dah umbas kelawak ya siko dia mesti kan mesti sayo mimit nyapan kira mai rebuah aja mai kadang-kadang gagak kulam gana tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cul ke garam aja pan ka minyak jadi ya nanti udah hangai nyum mainnya kentang ti laki ya bas laki pan sama gak asal bisi manu ngau telu dah kira on nak tu belum mani gak laki ya asai panu sekuang cukup empat sedua itu buah dua nanti yeah. Dari sebili bugulai kadang-kadang siku manuanya umbah meh di wan sekali mandua leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasau tai ke masuk agi
4: ya.
3: Leban ti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuanya bagi ya Lepas nanti ya, nanti makan di luar. Satu segi, mbak silas beli ya. Nanti ayah satunya. Mbak kena bayar ke pemakai aja. Iya. Jadi mana satunya kena beli ke lawak. Lawa. Lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuh kena tai 2 hari.
4: Ya, 2 hari tan ya nanti terus pilih aja bising lima iko dia.
3: Tang kena kadang lebih maya kita ke ngemanja ke terimpu me time-nya. Nak salah gak kita itu tadi makai ya balua lebih maya ke lembau besumai. Betul, betul, betul. Tang anak gak kita itu nyoleh hari lembau besumai. Iya. Nadai penyetan.
4: Iya. Anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berbelama dekak kebenar ya.
3: Ya.
4: Tamak aja ke dapur.
3: Betul-betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kelebih lagi main orang gawak. Ya boleh kira bajet boleh jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
4: Amat-amat tun jimat.
3: Boleh enggak kena jadi dikencadai kena nganti duit belanja minyak.
4: Mat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir ke aku tau.
3: Ya, ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
4: Nggak boleh kenyadi ke RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tau. Nonton.
3: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi dah setengah ini punya mung. Punya mitanya. Nurun ke baru.
4: Okey.
3: Okey, jadi itu apa pernyataan baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di Sabah Sejahtera Bujang Mentas Untuang sudah boleh ke orang Bujang ya ke Mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduak ke lawak baru meh.
0: Ya, amat. Ya. Pagi enggak ya, KDB pagi tu apa dia kita aku ya segi berapi ke dirinya memang lagi laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi. Jadi kadang-kadang nguji-nguji gaya akan agak resiko resepi ya tiba baru tentang maya buru kapan dan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal kau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang ada resep kita itu tadi menyikulah nak salah kita nguji tentang nanti kadang-kadang tanya nak nyadinya ke ngujuang ke ngayah kutai ya mana tiba kau tanya ke dagaga kita nya tadi nak asai ke tak kena ni ke expectation adalah kita ngambil ke contoh dia, dia tu nyamai kita nanti subak part ngujir sepi tu kita kapan nanti si taura kenyumai rancangan masakan kurang. Dia tu ketik-ketik aja entah penanggul yang nanti di meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah ke tu. Kita nak mau pengasai kita sebenarnya gamal aja. Lapan kadang-kadang bisi asai gamal yang mana? Entang asai tadi bukan benda asai nanya mentang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Ya, mat. Gama pada pantai nanya main ngai menyadi.
0: Oh, lah pantai nanya nyamai bukan benda tanya nanya main mikak kau nentang ya kena nitiah dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lah pantai tu tadi selalu ya ya lebih yang ngegai main suka-suka resepi dia tau. Ya okey bukan nanti bakal akhir ini semua nada ya suka-suka. Tapi garam kan nada ya mana 2-3 sendok garam 2.5 5 gram setengah sudu nada ya. Nanti bakal yang ini semua tabak garam ni menyampau tabak aja
1: amat tu hanya bici yang agak
0: tabak aja lah banyak teringat naluri entah resepi dia tau ambil 200 gram dada mana muka ada ke kedai mesti 100 gram cuncun tapi kalau cuncun nama resepi kumadahnya ngai
1: ya man kena tuan ya meh nyak kata dek tengah so kita ruak nguji resepi baru tan yang nak nyadi
0: nyak
1: apa pengawak nguji resepi ke nyak neh lalu nak dempak ke ya tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah
1: nang awak
0: tak rengkau ya ke mana ya kau ya ke sigi res sigi mah contoh ke
1: ayam bisi, tandoori
0: bisi berkena ke nampak tak komunitas yang cheers bisi terkena nyau ngena rengka-rengka ya kesikin ada bisa berdapur rumah katanya meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena nguji resepi nah jadi tanya nya pekulat diri nya sepayet diri di rumah
1: ya sepi ke ngasuh kita itu tadi nyuruh mah belanja bersenentangnya tentu kau tidak beli kita nya tadi oleh kena kita berkelimat nibu pepedia bakal tu pulai cita pusok tadi
0: pulai pusok tadi betul ke ya
1: pusok telok tajak utai nyemar utai nyemeruan bisa berumah nah rugi ya ambil ya
0: betul
1: beli baru ke tu anak bakal telok tu
0: amat
1: tak sesiat yang dah cukup ya
0: nanti aku seperang gua menyepul hari kadang-kadang
1: mak bunyi ke dia tu anak nanti anak kita itu sari bukan sari ke aku tu
0: sekali makai sige amai-amai amai-amai logik
1: rasa kanak dari impu 2 ige kadang-kadang adanya manuk mege nge
0: Dua IG baru ga.
1: Ya, nak cukup. Kadang-kadang nak cukup ke 3 IG. Ngai nak kini kita marah ke kemai.
0: Ngai nak ke kemai, ngai nak ke nyau gebu-gebu kemal ya.
1: Kemiatnya umur 2 tahun dia 2 IG telonya. Ambil ya nyempak nya.
0: Tanya mekah kau, nanti utai jadi guna telon nang awak sini. Ya. Tang nanti bakal utai ke bakal mozzarella cheese.
1: Kau biar aku dia cari kan empat nyawa.
0: Utai katanya, kadang-kadang kita mulai ketika ngunci resepi, udah nyana ada kena ginya ngeruak. Dia kuat kepercaya si tai. Udah nyok kita makatnya nah nemu dilah anu ya tang nanti buka kita itu itu ngai dia kok ngai kunyi gamnya belum mah
1: ngai kutun munyu de puso nya nya mai ge tuai mau nyawon.
0: Selamat pagi mengenai peringkat kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar tak ke makanya sebakar meh bajet ya nanti di pedaka. Dia tu kelaban dia tu semua utai senang ia belak mar niki megang jadi kadang-kadang kes ya meli utai ya ke kak panduak dirimpupan tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar jadi kadang-kadang manah makai di luar laban seraya mantop kenyang tengok ngang seper kenyang aja
1: nya ne nya tadi ni teh ku gaya tu dempak ya nya de tuan ante tu nyu pakai kata ku makai cheese ni babla mama me bajet tu lari me badia
0: ya
1: ante tu meli puso nya nak rugi ya ambih blama deh ambih ke dempak nak daya
0: betul. Lebak kadang-kadang bakal kita ke beli di kemak kayak kutiau guriang contoh kan kok lebak tanya teh mandu nyamai di guriang kita mie deh kutiau tu di kemali sebungkuannya nah ulah nyampak kita sih kok kita beli kita sebungkus nyamai nyawa sebungkuannya ulah pergi dua nanti nyana mie depan nak kerwa jadi nanti bab mie tu semua aku mungkin kita itu
1: tanya kemak kayak kedai mie tu
0: ya lebak mie tu di mendaya jarang ura kemak kayak mie celap. Mito ya baru pandu angkat kalau mesti ke bambu ya.
1: Kuna nyamai supaya kau tadi celap.
0: Ya, udah nyada celap. Angkat kini baru punya ndak bakal asai di terubah nyumaya. Nya kakau ti mito ba aku pu kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat ambiah nato simpan. Yeah. Entang utanya kita mito ni mesti jual paket kelimpari migi kakau. Nanti kami matanya. Nak kepikir siapa saya jual orang.
1: Ane yang kenyang asai goreng. Kau nanti asai sudah girau. Pagi nyadanya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku ya mesti empat kalanya.
0: Oh yang nanti dadangan lain lah saya dadangan.
1: Lain lah saya.
0: Bakal nutrien ya. Oh nutrien nyawa kepunyi pakar pemakaian. Nutriennya nyawa kurang lagi.
1: Amat tu. Ya tadi meh nyawa kita ikut dah umur kata. Lemah aku nyebuan tu tuan.
0: Oh jadi ya saya ku hari majoriti peninggal kita ikut nyawa komen pagi tu men. Mayuah madah kemakai baru rumahnya utai kejimat lagi. Yeah. Betul gak nanti kita mikir logik nak makai terumahnya jimat. Tang kadang-kadang kita tidak boleh nekat orang yang ke selera eski makai berluar.
1: Luar.
0: Cara penerapan.
1: Nggak jadi kangen orang kenang yang makai berluar. Yang kayak sikir nak berapi.
0: Lagi bukan nama bisnis kena terias lagi. Yang masih tak nak menyumai. Lagi berapi nak dan berapi nak keruak lagi. Keruak
1: lagi.
0: Bisa ke kena semasa kenyal.
1: Bisa.
0: Okey, jadi ya, nyerga kita ya bergulai setelah itu, Min. Ba, dua pagi, wai, nak berasai mai jam kita itu. Bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi. Kalau jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari Pukul Tama Media Aksapuri, Kuala Lumpur, ne. Nyebab boleh dari rata.
1: Kemarin apa?
0: Nyebab bertemu baru, mumpul dulu, kemudian, Min.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan di Perpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan. Ia melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan.

0: Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
1: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Dato' Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
2: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
3: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam pada itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang

kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak dua kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Co-op diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa, dan kalaupun terbuat dosa, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insyaAllah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu'alam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Selasa 21 Julai 2026. Bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Baik, kepada anda yang baru saja ikuti siaran kami, anda kini sedang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Apa khabar anda semua hari tu? Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga anda semua sihat walafiat. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. 9.24 pagi. Terima kasih kerana tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Selain di frekuensi yang kami sebutkan tadi, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah aja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, kepada yang tengah menjamu selera breakfast ya, sarapan pagi, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, dengarkan kami di pejabat, di mana saja, di luar pejabat yang tengah bekerja ya, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Sementara ya, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM ini sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, 9.25 minit pagi selepas ini saya akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Jom kita berhibur dulu, warm up pagi-pagi tu dengan lagu dedengan daripada Ultimate berjudul Amboy. Jangan tukar siaran anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.30 minit pagi ya. Terima kasih kepada anda yang baru jet tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, yang baru jet tune bersama kami ya, anda kini tersedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Baik, perkongsian ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Selasa 21 Julai 2026, yang diperolehi dari laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan ramalan cuaca Sri Aman dan Betong hari itu sama ramalan pagi, petang dan malang. Malam. Malang pun boleh. Baik, pada sebelah pagi, Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat seperti Betol Jawa Malan yang hari itu. Yang masuk ke konti pagi sebelum masuk ke konti bertugas, hujan rintis dah di luar ya teh. Baik, pada sebelah petang, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat diramalkan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Jadi ramalan cuaca kita hari tu macam sedikit basah dan sejuk. Jadi hati-hati kepada anda, terutama pengguna jalan raya di luar ya, munjaya licin, berwaspadalah, bertimbang rasalah sesama kita pengguna jalan raya. Jangan berebut bergaut kerana tempat yang kita tuju ya si akan lari. Asal si halamat, asalkan selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat. Jangan lupa juga baju hujan, pakai payung di luar ya, takut kelak demam. Baik, kepada pendengar-pendengar kita, kami belum lagi mengalu-alukan, dah ada dah pendengar-pendengar kita, drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah drop komen ya. Alhamdulillah. Menepati. Baik, kepada yang belum lagi drop komen, salam anda, salam hari jadi, salam bekerja, salam hari Selasa kepada rakan taulan, sanak saudara dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, bolehlah berbuat demikian. Drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya mainkan supaya untuk kita berhibur bersama sepanjang dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini. Baik, 9.33 minit pagi, jom kita warm up lagi dengan lagu dengan daripada Waris dan Nora Danish, Ini Lagi Boom.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Daddy-ish.

9.39 minit pagi. Anda kini sedang ikuti siaran kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu, edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang tune bersama kami. Sekira di mana saja anda tengah dengarkan kami, di pejabat, di rumah, di tamu, di mana-mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah hari ini.

sedikit hebahan berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Seri Aman dengan segala hormatnya menjemput seluruh warga emas di sekitar Seri Aman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti menarik dan saringan kesihatan disediakan khas untuk anda pada 29 dan 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang bertempat di lobi Hospital Seri Aman. Dan sasaran untuk sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Seri Aman ini adalah warga emas berumur 60 tahun ke atas. Bagi warga emas yang berhasrat untuk menyertai sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Seri Aman ini, bolehlah membuat pra pendaftaran dengan mengimbas kod QR pada poster untuk pendaftaran awal. Untuk kelebihan pra pendaftaran tu, proses pendaftaran yang lebih pantas mengurangkan masa menunggu dan peluang menerima cenderahati istimewa daripada Hospital Seri Aman. Jadi kita orang boleh ke Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman, boleh imbas kod QR yang telah pun disediakan untuk pra pendaftaran. Baik, kepada yang tengah breakfast di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, yang selamat menjamu selera. Apa-apa pun yang penting sebelum kita memulakan aktiviti harian, kita haruslah mengambil sarapan pagi untuk mengangkatkan lagi mood kita pada pagi hari nak memulakan kerja-kerja kita seharian.

0: pencinta wanita dengan daripada Irwan Shah. Ha, apa khabar pencinta-pencinta wanita kita di luar sana? Apa tengah di pola kita? Tengah breakfast kah? Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Teruskan menghantar komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas berita jam 10 pagi, jam kedua kita Spektra 9.12 Warnai Harimu. Sebentar saja lagi kami akan bacakan salam dan komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu dedangan daripada Lukman Podolski dan Bunga, Sudah Kahwin Ke Belum?
1: Betong 99.5 MHz.

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

10.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi sekira di mana kita orang berada kini tu, di rumah, di pejabat, di tamu, di premis perniagaan, di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi tune bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu Jam Kedua untuk edisi hari ini, Selasa 21 Julai 2026, bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, sebentar tadi kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Atilia dan Monolog yang bertajuk Kekanda Dinda. Semoga pendengar kita terhibur hendaknya. Baik, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Baik, seperti yang saya Azimah janjikan pada jam pertama Spektra tadi, kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop wish pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita, Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Kawi Kurus mana lagi? Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin. Allahumma amin. Cuaca, kami orang di Kuching mendung, kata kami orang di Kuching Mendong. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Madu dan Racun dengan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya, katanya. Be healthy and friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan, doa dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di Kuching yang mendung itu tadi. Doa yang sama juga kepada kita, Kawi Kurus dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih Kawi Kurus dan drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aris Riaman, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok, katanya. Terima kasih David Ikom atas perkongsian cuaca di Seratok dan juga ucapan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita Jones Tulang dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat berkonti, selamat pagi juga kepada kita Jones. Terima kasih Jones, request lagu Senja dan Merah daripada Awi dan Zian. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan kita Jones, kami akan mainkan. Sekiranya si ada, kami akan tetapkan mainkan lagu daripada penyanyi yang sama tapi berjudul lain. Baik, sebelum kami nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi, lepas tu ya, kami akan sama lagi macam komen daripada pendengar kita. Kami nak kongsikan satu perkongsian dari Facebook Public Health Malaysia berkaitan dengan hujung telinga kucing miau dipotong. Jangan salah faham, katanya, hujung telinga dipotong bukan didera. Potongan kecil yang dibuat dengan kemas pada hujung telinga itu dikenali sebagai ear tipping. Ia biasanya dilakukan ketika kucing berada di bawah bius semasa prosedur kembiri. Ia menjadi tanda bahawa kucing tersebut telah dikembiri, telah melalui program trap neuter return, tidak perlu ditangkap dan dibedah semula. Tanda ini penting kerana petugas dapat mengenal pasti kucing yang telah dikembiri hanya dengan melihat dari jauh. Ini mengurangkan stres, kecederaan dan risiko prosedur berulang. Manakala bagi anjing, sesetengah program turut menggunakan potongan kecil pada telinga, tatu, tag atau microchip sebagai tanda telah disterilkan. Kaedahnya bergantung kepada program dan lokasi. Namun, si semua haiwan yang telah dikembiri mempunyai tanda pada telinga. Haiwan peliharaan biasanya dikenal pasti melalui rekod klinik atau microchip. Jadi, hujung telinga yang dipotong kemas bukan semestinya tanda kekejaman. Kadangkala, itulah tanda bahawa haiwan tersebut telah menerima penjagaan, perlindungan dan peluang untuk hidup dengan lebih selamat dalam komuniti. Anda boleh jengah ke Facebook Public Health Malaysia untuk membacanya dengan penuh tenang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

10.28 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda, pendengar Seri Aman FM dan yang baru jat tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dari saat pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke detik ini 10.29 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan temani kami di Seri Aman FM ini. Baik, jom kita terus menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu, katanya. Request lagu Rindu Serindu-Rindunya dari Spoon buat hiburan semua. Thank you DJ, sama-sama insyaAllah. Sekiranya ada jodoh lagu itu, saya akan mainkan. Jangan niraunya. Apa pun, terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya, peringkat kita biah-biah dengan ucapan Assalamualaikum. DJ Cantik Azimah katanya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat bertugas untuk kita. Semoga ceria selalu, katanya. Dan selamat pagi kepada rakan-rakan Facebook pendengar Seri Aman FM. Diharap kita semua sihat, dipermudahkan segala tugasan. Thank you DJ Azimah. Love you so much. Much, much more. Love you too. Biah-biah. Terima kasih. Dah drop komen dan juga doa ya. Doa yang sama juga kepada kita biar-biar dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM.

0: Baik, pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12. Semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu. Katanya cuaca akan miri pagi tok panas. Minta DJ putarkan lagu Jamal Abdillah Kekasih Awal dan Akhir. Buat hiburan sendiri sambil duduk ngupi. Katanya aduh hadih aduh hadih. Buat DJ juga, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Kopi. Adeh, hadeh, minum pada panas begitu celup dengan roti lempung. Adeh, hadeh, go. Terima kasih Agnes ini Robin. Dah drop komen, insyaAllah. Saya akan putarkan lagu daripada Jamal Abdillah. Kami dah cari dah lagu Kau Kekasih Awal dan Akhir. Tapi siap dah hal. Kami akan mainkan lagu dengan daripada Jamal Abdillah juga lepas tu. Just stay tune khas untuk anda Agnes Indai Robin. Peringkat kita yang seterusnya, Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Selamat bertugas juga. Ceria-ceria selalu katanya, mendung cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Mendung di sini dua orang dah pendengar kita. Dah update apa kongsian cuaca adanya di Kuching nun mendung katanya. Nampaknya macam cuaca kita di saya dah juga seratok tadi panas. Saya dah hal dalam apa-apa juga situasi cuaca kita. Berhati-hati hati sentiasa berwaspada, sediakan payung sebelum hujan kerana hujan turunnya si mada. Baik, terima kasih Dublin K Baja. Seterusnya Bro Roy Kuang, selamat pagi hari Selasa DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seraman FM, warnai harimu kerja sambil dengar Spektra 9.12 DJ. Terima kasih. Serta selamat hari Sarawak. Terima kasih, sama-sama. Hari Sarawak esok hari. Orang pertama wish hari Sarawak. Yang lainnya boleh juga wish hari Sarawak untuk esok hari ya. Teruskan ucapannya sampai esok hari. Kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Terima kasih Roy Kuang dah beri ucapan di ruangan Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita, Brody Muyang. Selamat pagi DJ Aziz. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu katanya. Hujan, jadi hujan hari kami dikelili sekarang tu DJ katanya. Lah, hujan dah lokasi pertama ya. Dah perkongsian daripada pendengar kita dikelili dah hujan. Hati-hati kita onis ya, pengguna jalan raya terutamanya. Berwaspada, bertimbang rasa, give and take di jalan raya. Jangan laju gila, jangan dekat gila. Okay, apa-apa pun kami di Suria Mana FM sentiasa mendoakan keselamatan anda di mana jiwa berada. Baik, terima kasih Brody Muyang dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Lepas tu saya akan baca lagi komen-komen daripada rakan pendengar kita yang lain. Jom kita tunaikan lagu pendengar kita yang nak dengarkan lagu Rindu Serindu-Rindunya. Tapi berhibur dulu dengan Dayang Nur Faizah, Ingin Ku Miliki.
1: Strong 93.2 MHz.

0: apa lagi?
1: Cak-cak cekok dedangan daripada Wani Carey. Semoga pendengar-pendengar kita di Sri Aman terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat bersiaran di Konti menerusi Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Sri K cerah pagi tu. Katanya alhamdulillah cerah di Sri K pagi tu. Semoga dipermudah urusan. Terima kasih Rini Sabai atas perkongsian cuaca dan juga ucapan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Sri Aman FM mantap katanya. Steady Ramli Lee. Terima kasih Ramli Lee dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi Kurus, yang mana di situ dan share Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak Kawi Kurus. Pendengar kita yang seterusnya, Suhaila Abdullah dengan ucapan assalamualaikum DJ Aziz Sri Aman FM. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi katanya, selamat bertugas, semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan insyaallah. Amin. Semoga urusan kita jua pendengar-pendengar di Sri Aman FM dipermudahkan jua. Terima kasih Suhaila Abdullah dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Robert Ganjar Robert dengan ucapan assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas pagi Selasa ini. Semoga ceria selalu dan salam pada semua rakan-rakan dan pendengar dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Dah tiga lokasi dah pendengar kita share perkongsian cuaca sidaknya pagi tok panas. Kecuali di Kelili tadi dah hujan. Mungkin dah redup dah kali tok. Terima kasih Robert Ganjar. Pendengar kita yang seterusnya Azlan dengan emotikonnya dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas dan selamat pagi. Terima kasih Azlan atas ucapan. Last but not least, daripada pendengar kita, Malai Lebu dengan ucapan assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullah. Request lagu Kembali Terjalin katanya, insyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Malai Lebu mana lagi, layan Sri Aman FM sambil ngembak Kobe Melugu Kuari. Mampu. Terima kasih Malai Lebu memilih Sri Aman FM sebagai peneman kita tengah bekerja kali tu. Semoga terhibur hendaknya. Dan just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jom tanpa membuang masa kita tunaikan lagi lagu permintaan salah seorang pendengar kita tadi yang dengarkan lagu Jamal Abdillah. Dedangan Jamal Abdillah dan Malik, aku maafkan kamu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sepauh 99.5 MHz.

11.4 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi yang tengah

Zulhafar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 11.05 pagi. Terima kasih banyak-banyak.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

11:15 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12:30 hari ini. Temani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warna'i. Harimu jam ketiga edisi hari ini, Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Baik, saya nak hebahkan lagi berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman yang akan diadakan pada 29 dan 30 Julai 2026 Rabu dan Khamis depan bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang bertempat di lobi Hospital Sri Aman. Pada 2 hari sambutannya kelak akan diadakan pelbagai aktiviti menarik dan saringan kesihatan disediakan khas untuk anda. Keutamaannya warga emas berumur 60 tahun dan ke atas. Jadi kepada warga emas kita yang nak join, berhasrat nak join sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ini, bolehlah buat pra pendaftaran dengan mengimbas kod QR pada poster untuk pendaftaran awal. Kelebihan pra pendaftaran tu, proses pendaftaran yang lebih jelas dan mengurangkan masa menunggu, peluang menerima cenderahati istimewa. Baik, sebarang maklumat lanjut boleh hubungi unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Bolehlah mengimbas kod QR di poster yang terdapat di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman dan juga di Facebook Hospital Sri Aman.

Baik, 11.17 minit pagi kepada rakan pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen. Masih lagi dialu-alukan untuk berbuat demikian. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjangnya dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga hari ini. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.

Antara komplikasi hati berlemak adalah keletihan, ketidakselesaan atau sakit pada bahagian kanan perut, kembung dan bengkak, perubahan berat badan yang tidak normal dan kulit atau mata kuning. Jadi jaundice katanya. Cara mengelakkan dan mengurangkan risiko hati berlemak, mengamalkan diet seimbang dan rendah lemak dan tinggi serat. Yang kedua, lakukan senaman aerobik sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Yang ketiga, mengurangkan pengambilan alkohol dan gula. Dan yang terakhir, sasaran penurunan berat badan adalah sekitar 5 hingga 10% daripada berat badan semasa. Ia adalah cara mengelakkan dan mengurangkan risiko hati berlemak. Boleh refer di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 11.34 minit pagi. Masih lagi di temani saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Untuk Spektra 912 Warnai Harimu, hari itu edisi Selasa 21 Julai 2026. Baik, kami nak sharekan lagi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanda Betong untuk hari ini yang didapati di laman Sawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Sri Amanda Betong pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat diramalkan untuk kedua-dua bahagian, dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk kedua-dua bahagian, iaitu Sri Aman dan Betong untuk hari ini Selasa 21 Julai 2026. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini. Kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengarkan lagu hiburan daripada Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

11.51 minit pagi. Kita dah nak penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Baik, sebelum saya Azimah melaporkan tirai Spektra 9.12 kita hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, si lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya Azimah akan tinggalkan anda dengan lagu penutup untuk Spektra 9.12 warnai harimu hari ini dengan lagu dengan daripada Ernie Zakri dan Govinda, Hal Hebat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semmonen pimp. Selamat tengah hari di suku Minah Burka, berita tengah hari-hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi kebekaul dekat bajak di Kelantan kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapir Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Berdua, Dato' Len Talif Saleh, madakan perkara itu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan. Kelimpah riti tentu katur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan Batasik Benua Sarawak ga upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ga orang berikan. Ia megang ngansa orang berikan ngambil ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ga nadai pembenar. Alai tentu katur penerit adat oleh diperjalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif mansut ke Jakutuk, udah kebejadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyawari 1 hari bulan 1 nyentuh 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisik kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebaka tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalai ke pengawak deret kadat dengan operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur ngurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke bekawal ngerata tengkira ke rekod 458 itik kes, lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tajak pihak sekadar jenayah mengabisi majak nyadi kelebih lagi kes pasung ting rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes, lalu kes ngerumpak genak senyata nambah siti kes. Kes salah guna dadah ditetap jadi sebengkah ribatang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang ti ditangkapnya ditemu positif dadah. Ya bansur ke Jakutuk bagempuruk ninteng bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7 2026 kediatur Baindo Upis Polis Kontijen Sarawak sarito tadi. Berbangaunya Upis Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas mayu macam bansa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah tidak dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit ke dirampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur titip jalai kari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 megabisi nambah, kali 18 ikut orang ditangkap bak 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest kedip jalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Seekor lelaki ditemu dan nadai dalam pangkiang rumah ya bak kampung Tabung di Singai Bau ngalih hari kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madaka sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilia. Yang madaka lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu telentang atas tilam. Lebuh adik yang gaus kedak orang kediau berimai gaus sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai diang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansi Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah di kerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau gambik ke diperasa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Setari Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RCM Kuching. Sudah lepas tu lagi peninggal, gulai enggau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. bawa gelar tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, bak awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh waku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tuk nyentuk ngake pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari WFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi ngeluan ke piluan kami hari Bintul WFM Bak Awak Rentak 97.5 MHz. Jadi itu sun program kita

Saya cerita peningan ada berubah kalau pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat ke bisik diterima kami. Langkan kenyap pukul 12.45 kita boleh ngau di Jerut buat program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Floor buat temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita saritu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati serta natai ke lagu peminta kita. Jadi ingat tadi tusun program kita hari itu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari-hari bintulu. Lagu hari Lia Matthew, Meruan Wan.

ia peningah lagu dari Leo James ke Punjo Seput. Mai jam kita ingatkan pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atur pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berenggari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival tu ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngegai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di Perambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu baka pergilah untuk peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit nyanyian 60-an. Untuk ungkup pergilah untuk peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah. Tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Habis itu megak pekit belagu duet. Persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan yang hari 4. 24 hari bulan dia bisik pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisik pekit full battle of the band. Tentu ya bisik megak persembahan tarian ngau hari Minggu hari kepenudi dia pertandingan Ratu Kebaya. Ngau megak bisik persembahan hari artis, hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisik diatur bak pentas hiburan BIKF kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Bala Bakiah tu tadi. Sidak tu hari luar menua Bintulu. Amadah ke Nur Diau bak Bintulu itu udah penuh magang. Jadi sidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kak ngagai Bintulu kak meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu tentu ke penglikun kita lebih kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Bibi Sulu, Angkun.

Ya, ingat tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi aku terus macam pesan ke bisik di terima kami. Jadi pesan ke terbatuk, pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke Iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang atuai rumah Banyan Anak Gawang. Tau kapai Iti kudan adai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai rumah yang pun di rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu, Ari Lik Batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak ya Iti, Bak Lumur 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur Bak Lumur 019-956-4804. Ya, tadi pesan pemati madah ke Tuan Rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke apa Iti udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu disengai ba rumah yang pu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pegila 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti tu datai Ari Mukah Anak Tutung madah ke pemati lakia yangnya apa Anak Kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban belayan bak sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban belayan di Sebangki Pandak, Batu Berbini Atas, Baruah, Suah kaban belayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nangah Kumpang, Rasau, serta kabar melayan bak menua Lubuk Antu ke na'ala disebut ditu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik menatai bala nak ngau kabar melayannya. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa Anak Kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu ngantik menatai bala anak ngau kabar melayannya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai Ari Cili Anak Mulai tau ke apai John madah ke Binia Imah Anak Santuk. Imah Anak Santuk tau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ianya bak rumah Nelson Anak Surau Ngonensi Anak Lanju bak Durin sedar dikelai kantuh Anak Cukung di Teluk Bulat Melapi Anak Ikat Menyadik kabar melayan di Selangau Tutus Rantau Panjai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyak kabar melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung Penasuk serta kabar melayan Bukai kenalah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili Bak Lumur 016-358-8854 tau ke ngagai Joseph Anak Cili Bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngagai Suzy Anak John atau ke Anyuak Bak Lumur 010-663-1980. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disengai kena 21 hari bulan 7 Bak Rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 Bak Pendam Batu Burak Sibu. Lalu ke Siti tu pesan
pemati madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau ke apa hitam. Udah nadai kena 1997, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, malam tu 21.07, ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3.22.07 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagih kabar Melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Buah Rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kaki Wong, serta Rumah Sepemakai Rabat, Bak Saka, Nyelutung, Temawai Labuk, Temawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri, Dua Buah Rumah, Lidung, Empat Buah Rumah, Buyong Pandak, Kabam Lain di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat, Empat Buah Rumah, Ngau Subangkoi. Jadi kita diminta datai ngulu pengawak tu. Lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih, madah ke pengawak ngetah sulit yang indah ya, ianya inya anak kasih atau ke indah bada atau ke milu. Ngena cara jalan semiang kena hari 3.22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Danji atau ke Ganji Merio Sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kapan bayan bak Merio 6 Buah Rumah, Merindun 11 Buah Rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 Buah Rumah Panjai, Sermat, Kabam Belayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatu Nia, Kabam Belayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukuang Lubuk Antu, Jelukuang Rumah Sibat, Isu Semunjan, Kabam Belayan di Sedarat, Tuar Masami, Langkang Engkili, San Ugul, Marup Atas, Ngau Marup Baru, serta semua Kabam Belayan Kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas uliat tu. Jadi inya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengula program Rut Ampung, bak program nemu kita. Tang sebenarnya kita terus berperindang ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah datai baru ninteng hari dua bawa ngelat ngari hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau ya bisi kau dah mayuh ke ukai ke lima itik tang kedekat ditusui aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi dah nukar nama menua sidak ya. Nyalai ke terubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau maka ningah. Jadi menua Iran subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisi nerima bantah laban nama Parsi tu ukai nama tidak tai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi tu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia ianya nama sebengkah raban bangsa ti diau tungak ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran. Labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya aja ti diau buat menua Iran. Tang meh kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peninga udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935 perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti nutis nuju menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na akik ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah. Ianya lebih seribu tahun sebedau Masihi. Ya? Sebedau Masihi ini peningah. Nyalai ya pia mega bab kitab pengarap lama sidak bermenua Iran nang ya sigi bisi disebut bisi dikena jaku Iran. Nyak meka buah Persia ngau meka Parsi diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peninga ya laban nama Parsi ukai nama tidak tai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau. Nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua itik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikenal lebih lagi buat kitab pengarap sidak menua Iran ya. Nyak menua Iran lalu ke siti tu menua Iswatini. Iswatini peningat. Jadi labannya udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak ti di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland rakyat dari Switzerland. Dia ada Raja Swaziland tadi ti bernama Raja M. Swati lalu nukar nganti nama menua sidak tadi dari Swaziland ngagai Iswati. Amat genya peninga. Nanti kita ninga aku kan nyebut tadi Swaziland. Kumai kita Switzerland. Ukai Switzerland. Tang mea Swaziland. Bisi nama Swaziland kebenar ya. Bisi menua. Bisi menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu segi sebengkah. Terbilang kau menua ke mana amat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah lagi menua peninga. Nak sebakar duitik tu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland. Dia nyalai nyak mekebuah Raja Swaziland. Tik bernama Raja M. Swati. Nukar nama menua ya. Menua sidak tadi.
hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya. Jadi pengawal tinetapkan nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur berserimai ngau pengerami nyambut hari bangsa tokah hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke-50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngena nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja Mswati madahkah Iswatini itu mai erti tanah orang bangsa Swani. Ya, nya asal erti nama Swatini itu tadi dari bangsa Swani. Ertinya Swaziland itu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadaki ngena nama Swaziland, tang diberi nama diganti nama Iswatini. Iswatini tu peninggal nang siti jaku asal sidak bermenuanya lalu nama Swaziland tu kebenar ya nama Inggris ti dikakak British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya ke sidak kenukarnya peninggal ne. Labannya nama injau nama Inggris Swaziland tu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peninga ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saruk nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninga. Lalu bisik sekedak madah Belanda. Madah ke menua Belanda tu Holland ko sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saruk penemu lapannya. Dan kebenarnya Holland Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands nama asal menua tu ianya Holland ya. Jadi Holland Belanda Netherlands sama menua sitik menua ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sidak tadi toko rakyat sidak tadi di kangau Holland. Pajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai tokabak baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peningan, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena nyadi nama rasmi ngau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kau kita kan ya. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawak berkawal dengan pengawak perintah. Teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh ya. Nanti kan nulis surat. Jadi cap surat atau kepala surat atau ke letterhead tadi. Ngena nama Netherlands. Yang kawam nama tim main bol Belanda pan ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda tanti bak pengawak ti bekawal ngau perintah serta maka tim main bol sedaya ngena nama Netherlands. Bakal menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Semanggang. Nyala ia tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Semanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak ke? Tam bahagian Sri Aman tu mayuh. Pegai baru bahagian Sri Aman tu peninggal lubang tu. Bahagian Sri Aman ngkelili pegai Sri Aman. Kanya tadi. Ya. Jadi ke siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peningah. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peningah. Laban sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi atau dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peningah nadai jauh bida. Tak sepakar aja. Minak berbida buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya KAZAKHSTAN. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila QAZAQSTAN. Munyi ke belajar ABC kita tu peningan eh. Nyalai tentu kita
namanya ti nyebutnya laban terubah ke dia tu yang kena ke Kazakhstan tahun baru 2025 ila kena nama QAZAQ. Ke dia tu KAZAK. Jadi Kazak ngam ka Kazak. Nah betul bunyinya peninga. Nanti kita setuju-setuju mengaku ke. Ke dia tu nya kena KAZAK spill yang dia Kazakhstan. Lalu tahun baru ila kena QAZAQSAT Kazakhstan. Jadi kembuah sidak langgur namanya ngelanggur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau ke perintahnya ke dia tu aki dalam proses transisi atau ke nukar sistem nulis sistem tulis sidak tadi ke dia tu aki ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic. Sidak ke nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi. Ianya ngena urup ABC, Rumi tu ABC peninga ya. Nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga. Uji kita Google ya, Cyril, C-Y-R-I-L. Nak sama nge urup ABC kita ini. Nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kaki ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngakai tul, sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi ke dekat dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisik 26 urup tang tulis Cyril tu bisik 42 urup. Nyalai perintah menua Kazakhstan di Kadiatu tadi dekat nyemaka kasidak ngena sistem tulis antarabangsa ianya ngena urup Rumi atau ke urup ABC. Nyalai ya. Dia dah tembuk nyila sistem dah tembuk ialah sistem tulis sidak menuanya dah tembuk dia ada nama menua sidak ya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega. Nyalai ke penudi itu peninga Republic Czech ya. Jadi menua Republic Czech dekat nama menua sidak di Kangau Panda aja. Ngai di Sengkau mengau nyebut nama Republic. Ya, yeah. Jadi di Kangau nama Panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republic Czech mayanya ianya Miloš Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sidak ia di Kangau ngena nama Czechia. Nak gi nyebut Republic Czech. Lalu penemu ya dipersetuju rakyat menua Republic Czech. Lalu tahun 2016 Republic Czech ngena nama baru ianya Czechia. Tang peninga nama baru Czechia tu semina dikenak sidak bak menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai aki ngena Republic Czech. Yang lain, yang lain nanti kita berarti ke lomba ngomain Olimpik tu tadi agi kena nama Republic Czech. Laban Czechia tu semina dikenak sidak bermenuanya aja ya. Yang lain udah nemu kita ni peningam bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tanpa perencing tu cum ketawa berari.

ya kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang pada jam kedua bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Lagi bergulai dengan aku Cheryl Lutanya untuk ke penghujung program. Jadi menyikap aku tadi bak tusun program pukul 1 kita bergulai dengan DJ Flo kalau ya dekat ngerandau pemesai hari Pupis Pengerai Bintulu. Nama nak topik ya sari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo untuk temuai ke minggu tu.

0: Selamat ngali hari peningah bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi temuai ku kengali hari tau peningah yangnya Puan Rabai Bagong yangnya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran ya hari upis pengerai bagi menua pintu lo. Selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Mana berita ni? Oh, tu cuma aja temuai kita ni. Jadi yang peningat perkara yang kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari itu ianya berkawa ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD itu. Nah, okey, jadi keterubah tu Puan Rabai dekat nanya nuan tu berkeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke berumur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu berkeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batuk. Jadi jari tiba pegai ke igi penyakit HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman. Nembiak kebisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ia ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih gig nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu tau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, Siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut atau penyakit HFMD yang nyaga pembersih diri ngau pembersih alai diaul. Jadi cara tu berguna benar laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit ke bukai. Kedah tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pembersih diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab ke pertama ianya tanggungjawab apa indai. Ianya apa indai patut nyaga pembersih diri. Nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban nukar ampin nembiak. Nyedia ngau melap makai sidak ya lalu sebedau makai. Adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembiak. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembiak baskula ke bisi alai nembiak bermalam. Enti baskula ke alai nembiak bermalam nembiak dekat diasuh nuci gari puak tau ke cadar sidak empu nyembui tilam ngau pangas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bila alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh higit penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar basukula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindur, ayam kena sidak main mega. Laban nembiak batadika tu ya agak berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ni. Tadi kita berhati ke lagi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadi kanya. Mpain tu nemungin tu direknya tadi ni. Oh, nyalai sidak itu berpangai bak pengajar ke lebih lagi bak sekolah atau ke bak tadi kan dua sidak yang belajar. Laban nanti dia perhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai. Orang kemayuh lagi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi. Nah, aku jadi ngarap kesama berarti kenyak. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisa pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Okay, seminat bala peninga laban nuan tadi bisa nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar mega ngau orang kenyaga dembiak tau. Okey.
1: Jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pembersih itu laban besar amat guna kena nagang penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak minah.

0: tarik ne kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul kelebih lagi maya udah pulai hari jamban udah nuka lampin nembiak miet atau ampin nembiak miet pun patut betuci ke jari megak ne. Okey, semuanya tadi berpun hari pembersih.
1: Pembersih
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tau. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu hanggai nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci kenuan berkawal dengan penyakit HFMD tau. Okey, terima kasih Mayu.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jadi peningat kiranya nakak mai kita bergulai dengan kami dalam program temuan kita untuk minggu tau. Selamat ngali hari ngagai semua.

Ya, peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ujung kejam kita datang pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi, git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Vai, Jakob Bansa Vai tu melanau di Bintulu ditutup ninga. Jadi aku sempat megak nanya MCR tu ke teknikal kami tadi labannya ke Bansa Vai tu ke melanau Bintulu ditutup. Nama reti Kubau tu, Kubo ko ya, Kubo, Kubo Vai. Jadi itu madah ke rumah mit bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai berserimbai dengan BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergilah bisik pekit nyurak 23 hari bulan 7 atau ke hari 4 Tanggelong Vai atau ke Ratu Vai pekit kumang bansa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 pekit bermukun 8:30 malam tu. Jadi 25 hari bulan pekit tarian sekolah rendah ngau sekolah menengah. Atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Vai. Jadi ngagai kita kerindu pengawak bermukun mega amaya tu mega bisik bermukun. Ba pentas Kubo Vai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke bisik diatur nyerumba BIKF 2026 ke diatur berengka hari pergila untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu hari NK Yongai. Celap celap angat.

0: Binti yang hari dua. Pukul 12:30 hari. Nyentuh pukul 3:00 hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya peningah lagu Ari Suzeline Glow pengrindu nade bandi yang ujung kejam kita ditutup pukul 1:28 minit ngali hari. Lagi begulang waku bawa ngelah tengah hari sehari itu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng, ngau Mary Entain. Nah, sidak tu tadi benuang medak live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kuang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bisik nate ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni ngaku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship dekat diatur pergila Pak Gereja St. Thomas Bintulu yang St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9:30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu yang Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakob ya kediambil tahun tu yang hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan jadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya. Jadi 7 tau ku objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti kat datai jadi merik terima kasih ke pengelantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian ke datai mainnya megak uliah parking bak ndur compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking tu tadi tu kepalan luar kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke sepengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba Menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Ianya bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 ianya pergilah hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu ianya Gereja Anglika bak Bintulu ditutup pukul 7 lemai ngagai pukul 9:30. Berambai ke leka jakob ya ke diambil hari Masmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa di ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Kenyak sungkah hari

Pian megak, pergilah megak peningah 22 hari bulan 7 lah. Pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari. Ba Naim Paragon Mall. Berserimbai ngau hari Sarawak dia bisik pengawak merik darah hari kediatur sida hari Hospital Bintulu. Ngagai kita ke dekat ngau merik darah tu. Sama-sama ngenatai ke diri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi menggak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk. Pengawak merik darah ianya bak BMC Hospital hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawal ke merik darah agak pelilih menua Bintulu di itu. Jadi intik pergilah nak hari kita tak megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okey, kita agak terus berperindang-perindang. Ngau sitik lagu hari jadi kamit. Semampai sayang.

Ya, lagu Nyeliang Belalai dari Jessica Timah. Mai kita yang ngagai jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi Atuk Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawal Menggak ke bisik dekat diatur bab Bintulur itu ianya pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 11.30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kat nguji sukan muatai begulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu ngatai kediri ba palan ke dipatah kunyak tadi. Moga Peningah berkawal ngau BIKF 2026 Moga Peningah UPS Pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang kenagam pengawal nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkak hari pegilak tu Peningah nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 gelimpah hari drone tik dikemendar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi itu kena tentu ke penglikun, pengelancar pengerami serta pengelantang ngagai semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dua palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminak drone rasmi ke sudah nerima pemendar hari Raban berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu ilak peringa. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Okay, kengacau sedak ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti tituk megak peningah kudah megak namanya gudi atau ke layang-layang bisik diterbai ke bala penyerta tumu sedak ya. Labak ku malam mana ge laban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingkas sedak bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Jadi pukul 2 tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari tu. Lagi terus berperindang ngau lagu Ari Juyaya Ngapuang Lalu Aku.

Ya, ngapuang laluh aku hari Juyaya. Okay, ngujung kejam kita datang pukul 1.51 minit ngalih hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari, hari YFM Bintulo. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMF 2026 pengerai indah yang anak tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemarin nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 jadi tu dekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nangadia ianya bak Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sidak hari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbidity pengerai indah yang warna bak nurnya ni bak Tatau tu Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia bak Seberai Pasar Lama Tatau ngarap ke bak dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 lah. Nanti kita menda bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama meri kerjasama bak program tu jadi program tu diatur sidak riupis pengerai pelilih Bintulu di tu. Jadi, nur ke dipilih sedap ya. Bak tatau. Bak pilih tatau dia.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku Mike kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya buat kandang menua tanah tinggi Kelabi ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabi. Kini kita Saritok peningah Batu Lawi, sitik gunung ti berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah hari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang nur tu temuai salu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh dua itik tucung gunung tik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter hari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyelai tu meh nyadi ke sitik ari palan asal tik pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit tik nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh dari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu. Subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil kesidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke pun penatai pemakai ngau ndur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani tik dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang tik berguna tik nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenyak megak Batu Lawi peninga. Litih ke cerita tuai tik diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nyak nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa tik nyelai sertanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ke tinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, K
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, bala sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sidak ari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglama berapa hari. Sidak patut nengah jalai tik berbukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi, ari

Siti Ari Palan Ekor Dagang Temuai di Pemadu di Kerinduk Kati di Malaysia. Dia tu Batu Lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megah sebagai Ari Pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Pengawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia gi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah Batu Lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti Kenyau Ari Keliak. Batu Lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai Ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Batu Lawi di Borneo. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sari tu. Minggu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye bye.

Ya peningah lagu Ari Dara Helena Perau Umit ujung kejam kita datuk pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 tu peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi maya tu ila. Pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Ya megak persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group. MJS Majestic Shed ngau kumpulan Sri Rampai. Jadi tu antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, lagi terus berperinah kita udah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nak kiranya dikirim kita dengan live TikTok kami Bintulu FM. Tau ke dengan live Facebook RTN Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

Ya peningah kita udah datang ba segmen pesan Nino Ati. Jadi kebenar tadi peningah lebuah ku ba TikTok tadi ba live TikTok. Ku bisa mai bala peningah kita ke benar meda kita live ba Bintulu FM. Sama meda penerbai gudi. Laban ulih daripada ari luar konti tu bisa 2-3 te gudi benun terbai bisanya kebesai. Bisanya kemiat. Jadi ku sempat beranau sidak tadi peningah. Sidak emada rami jadi ku meda nanti kak kita kaku nanti uliah anang pulai hari meh laban nanti muak ke malam je tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi di terbaik sedap bisik api bisik LED jadi ngage kita ke bisik anamiknya tentu ya bala anak tu tadi gagah mau medak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta amunnya ku anakku car ride tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana ngai ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gi penyakit tadi jadi kita boleh menggamai anak kita berjalai datang dalam kereta aja medak penerbai kudinya ya namai peluang berengkari pergilah nyentuk ngagai hari minggu. Okey, jadi aku terus berengkah maca pesan Rindu Hati ke bisik diknate ke peningat kita. Aku dulu macari TikTok live Ari Aina Lowat madah ke diri Ari Dubai ya. Jawa tu Ari Dubai ya madah kita live live TikTok tu tadi nah. Udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang Ari Idi. Brother Sidi ya selamat ngali hari ko ya lalu yang madah ke hujan hari ko ya okey nya peningah kita ba live TikTok jadi kungui ngagai live Facebook apa lambai selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengau hujan kami di Bintangor itu ko ya Robert Ganja Robert selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengawak Zack Ming hari rumah minggu di 100 selamat tengari ko ya. Jadi sidak di seratuk datuk benung mambam tu ku ya. Jadi salam ngagai bala peningat ke bendiang ke radio baka ke tengah hari tu. Sandy Ann selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawal minta lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati. Selamat ngali hari muka ngagai Lana Kangi Enjob ku ya. Mambam gaya hari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu mayuh mambam gaya hari jadi ngarap kena ribut biar balai membaka bak sibuk kemarin nah. Aku menda bak okey kemarin 2 hari kau dah tu tadi tungak ke Sibu Jaya ribut biar balai nyentuk ke mayuh namanya atap terkebu ngau sidak ke bak tamuk dia megak bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengawal minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari miri tu selamat jalai ke pengawal Rini Sabai selamat jalai ke pengawal kami di Serikai Datuk Benung Hujan ku ya tu sejam ku dah tu tadi. Ya madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik gantinuan dikena merendah semua ke ngaliah hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawak gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis kami selamat berjalan ke pengawak ku ya mambam menua mayau saritok DJ ku ya mambam nanti ba kapit tadi hujan nanti ba dini tu tadi mambam tadi ku medak Serikai benung hujan megak jadi abad do mari simpan si munjan minta putar ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenaklah dirintai ke dituk ngau punah selapu hari serian hujan kami ku ya. Selamat berjalan ke pengawak lalu minta lagu hari ini Utai Orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peningat kita hari TikTok ngau Facebook megak lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan, ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit lagi. Bulai bak awak ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati, lebih lagi bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu au. Hari Udau Ansa, penung hujan bak durian kue pedis mat mai perengka pengangkut jam ke dia tu. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau kau ya. Pia mega Doris Inga hujan bak Sibu Jaya kau ya. Jadi Lin Ari Seratu salam Seratu kau ya benuang bak Wat Induk tu madah kiri masuk hospital nyau kak sebulan dah ya dia bak hospital. Jadi ngagai Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau muka ngoya bak TikTok tadi aku mada ke Panjaya rintik masuk hospital laban kalak ngasai kenya nasib gak bisik ulih medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang ngagai Facebook tu Mary Ubon Martin, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak kue panas di pujut aduang Mary itu, minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang dikena yang merindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Pian mega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut lagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngalih hari tu DJ awak sikut tadi madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nada yang awak nada apa nama minat hujan aja. Ok dah tu ni kena induk kenawik semak berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tok kuya. Okey, nyap ninga kita di Kenawit.

Sinun ini sama berjalan ke pengawak hari Miri tu ke ya. Jadi bak Miri tu ribut di Miri tu ke ya. Jadi yang minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dikena Emrina Derimpung kau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Robin selamat ngali hari sama berjalan ke pengawak trip panas mata panas di Semarahan itu minta tebah ke separa lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganing ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Amiri Antain, Juni Ben sama berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak Miri manah tang mayuh muah ko ya lalu minta lagu Ari David Tilly. David Till Nuan Seminak Berduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kitai jam ke jatuh. Jadi kita terus berpindang ngau sitik lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita megak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

Ya, lagu Patah Kelidi dari Dom Romeo. Mai jam kita ditutup pukul 2.50 minit ngali hari. Lagi bisik 10 minit lagi kita mulai bawa gelar tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku nak nak uli anguji macam sekedap pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepon kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari bak rantau jalai bak menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Swelin kau Nelson Eru. Mali pula ke bini nuju semua peninggal ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun banyak lagu untuk nah. Okay, terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Gane yang kebisik mendak kita live jam ke dia tu. Git Maca, git Facebook tu. Lina Bugis, sama ngali hari, sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke separa lagu, hari Ita Medin dikenak merena semua orang kebisik ninga ke radio. Jam ke dia tu lalu nuju nuan megak DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawung, selamat ngali hari Mambam hari bak sebawah minta lagu Requen Sanggup Aku. Kennedy Amar, selamat ngali hari ku ya, minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum, Nelson Empati di Mukah, Runian di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai belama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu bisik peningat kita siku Ari Marki Jaun Ari Jonggu Seoul South Korea. Jadi yang madah kegai hari di Korea dia hujan jam kerja tu ku ya. Lalu Ahui minak nyapa aja. Nanti ya peningah. Apalah bak ku nyak nakak kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya bagi kita ku dah boleh ngaku kenyawa di jam pukul 12 tu tadi. Nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngapunglah program kami hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi bertemu baru kita bawa ke bukai. Aku ngelengkak ke kita ngau sitik lagu kemayuh dipinta peninga kita. Lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Ngupo dulu ku. Bye bye.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan. 24 jam WiFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piamaga Berkongsi Ke Info Berita. Tetap Gati Kita Linga Ke Kami WiFM Segulai Sejalai
0: Wai Seberai
2: WAI FM.
0: Ya, baru ngam
2: kan?
0: WAI WAI FM.
3: Rontak. Hari-hari.
4: WAI FM.
2: Segulai Sejalai.

Hey, Lucy, I'm going to the Marina kita by Wi-Fi Mungkal Mega segmen rentak ngalari hari itu hari 2 21 bulan 7 2026 bergelang aku dan Stephen kita bergelang by hari 2 hari itu nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi terus ninggal ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali itu lagu hari Ricky Anderson lagu hari ke diberi nama Okai Lawa Okai Sobon terus berperindang ke kami YFM segera sejalan 24 jam sehari.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke diberi nama Dribble Taxi Suluku. Kita ke benar Dribble Minia tu berjimat tengah ke jalan alun tiada saingan tu. Getung meh, getung dah lama. Getung ke makai sekalian kini, getung Europe Ai Amat kini, getung punga semua kini, ngambil kematan tak lagi ngantuk ne. Okay, berita penuh sanggus tu, berita penuh sanggus ke baru nyadi ngali hari tu di Sibu. Kalau sebuah kedai berjalan ku penglong berpuat pasal Sibu udah ngus tengah hari tadi. Kalau polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari upis bomba Sibu Central di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya. Lalu nakak ke berita tu tadi, nakak berita ke digagak tu tadi, dia pengawal madam kapi agi benung di Pejalaika. Nakak berita tu tadi sejam kau dah lalu, kira ke pukul 2 yang lari tadi pengawal madam agi benung di Pejalaika. Kita akan rekam dah video tu. Kita boleh mendapat berita RTM Sarawak di Facebook ya. Boleh pedak kita video ya dia. Malah lah. Api itu balamat ngangus ke kedai ya ke buat puat pasar Sibu tu tadi. Okey, tak pedak kita buat Facebook berita RTM Sarawak. Kita tinggal ke Gwen merindang kita ke sekali itu. Sanggup aku.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Bak Dataran Marudi, di dekat ngerecah lagi pengerami.

Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

Okey, nyala gori heli bado kiro hagi bugelai ngau kami ba YFM tu jam ke terubah kita bugelai ba YFM segmen rentak ngelari kalai ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat ninga ke hashtag nombor yang aktif. Okey, ba hashtag nombor aktif isi dekat Randau ngau Selinggar Mata Ari Lubuan tu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau sedua ya boleh dipedak kita ba Facebook YFM Iban serta bergaul dia di ninga kita ba Radio Mega dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuh dengan pukul 5 terlagi. Okay? Dia terlagi bisa info berkau dengan World Cup 2030. Haram kita mendengarkan lagu tu dulu. My Kajaman. Kau memang menyarung.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri segelir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena Maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamati ngagai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

tahu ke Agik ninggal ke kami YFM 21.7 2026. Kita ke ngintu hari pengada Serito. Selamat hari pengada ngagai kita ngara ke panjai umur boleh pengidup Kelantang serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngah World Cup 2030 ke 2026 tu tinggal ke kita spend hanya di champion kita ke penyokong spend ni tadi merik pengagati meh ngagai kita kau dah menang tahu ke kau dah uliah nyokong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur bak 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenar ya, ia ke diatur ia ke Ahmad Nur ngatur World Cup tu ianya bak Spain, Portugal ngam gak Morocco. Okey, di tu kita berundian ni Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu city menua bak kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi, di kita berarti ke map antara Spain, Portugal ngau Morocco tu nak jauh ke sedak ya kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco ngau Spain tu bakal kita meda Malaysia ngau Singapura penyawah ya nak ada jauh dah Morocco ngau Spain tu tadi ngambil ke contoh ya maka kau bakal Malaysia ngau Singapura kita meda ya kira ke bakal sempadan Europe ngau Afrika antara Spain ngau Morocco ni tadi ni ambil ke buah ke tahun 2030 dekat diatur ba tiga bengkah menua ia ke amat-amat ngatur nah lah ianya Morocco, Spain ngau Portugal. Okey, nama ke buat bisi menobukai baka Argentina, Uruguay ngau Paraguay tu ke buat laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedak ia boleh juara ke terubah danya Argentina sidak ya udah boleh nombor 2 ba pekirnya suba serta Paraguay dipilih laban sidaknya tadi City aja tim ya ke bisi ba gerempol main bol mainian suba maya tahun 1930 suba nya kemeh kebuahnya tadi main ke terubah renggat grup dekat dia tu ba Paraguay Uruguay ngau Argentina main ke terubahnya tang main ke bukanya lagi dekat dia turba Andorra yang ke disebut kota tadi meh Morocco Spain ngau mega Portugal okey nya bekal ngau World Cup 2030 si special meh laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur okey nya meh bekal ngau World Cup kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu nak dai pergi apa ngarugi tu akan nak jadi.

Hari Paulus Boris. Datuk lagi kita dekat Bugulan Gau Isi serta Ninga Keranau ya Bugulan Gau Cynthia Chong yang selinggar matahari Lobuak Anto 2026. Oh dah tu lagi. Sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak nyangka bertemu.

0: bulan sejalan.
1: Ya, lagi bergelengar kami berentak ngalih hari. Terima kasih hingga kita kagi mengkang. Milih YFM jadi kasi tiari stesen pemerintahan kita. Jadi, bakal selama meh. Nanti hari dua, aku dekat bergelengar nombiak ke BC. Datang lagi konti YFM. Jadi, kesan itu betul Ahmad. Laban BC bergelengar selingan matahari. Lubuk antu tahun 2026. Bakal kena pedak kita bawa Facebook YFM. Bomo aku tu BC. Cynthia Chong. Hai Cynthia.
2: Hello, BJ.
1: Nama berita.
2: Mana?
1: Tahu. Jadi tu terubah yang datang ke konti YFM.
2: Ya, betul. Terubah yang datang kita.
1: Okay, ni Nuan nang segi dia di kucing di tu sekali ke berkeni ke asal nama. Kita nama dah mesin.
2: Uli ya. Aku tu memang dia berkucing tapi aku gawa bersibu. So penatai asal aku subak kami dia bahing kelilidin. Berumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Selinang Ulu yang keliling. Dannya main aku form 1, kami lalu pindah ke Kuching, laban aku sekolah badito. Dannya alus tempe ke badito sampai sampai aku form 6, kus dia badito, dannya sampai aku lanjut belajar keluarga UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing. Sama aja lama gak udah dia bengkili. Hari lebar hari lagi hari mid dia bengkili sampai ku tahun 6.
1: Kira ke asal tadi nang ora kucing itu merti ya.
2: Lan sigi dia berkucing 8 apaiku mpu pun data hari bau.
1: Okay. Nuan nyebut tadi Nuan ke penudian Nuan nampak pelajar nang ngegas
2: degree.
1: Yeah. Bawa USM Sabah.
2: Kan? UMS Sabah.
1: UMS Sabah.
2: Yeah.
1: Jadi nama kos kedambik nang dia ne?
2: Kos ambik ku gengnya social science ber international relations ber UMS. So international relations tu yang bang yang belajar pasal political study.
1: Okay.
2: Foreign analysis. Ngau mayo hutaya pasal politik dunia kemaya hari itu. So nyak tadi pelajar aku maya ba UMS ubah lah sama 3 tahun.
1: Tiga tahun. Okey, hanya dia tu noda kira-kira dah kena ke ngati ke diri dah habis dah gawok mah dia tu neh. Dini nak gawok dia tu desin.
2: Dia tu aku gawok be Strong Energy, jadi customer service consultant be regional office be Sibu. Be Strong Energy Sibu.
1: Kira lah. Mayuh mau orang datang bertemu dengan Wan Din.
2: Iya, mayuh.
1: Udah tu main hage orang ada tay bertemu ngasin nak tegak bertemu ngasin ni lah Cynthia. Okay Cynthia, laban Nuan nama Nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisa penakan Cina tu kini tak ke bukan Nuan madah
2: bisa danya apa yang kumpul Cina Hakka Aribau.
1: Okay.
2: Danya apa indai kumpul Iban Iban dari Kelili.
1: Nampak juga Cina kan?
2: Nemu Hui Chang Hui.
1: Laban
2: sebab pan sekolah Cina hari aku tadi ke nyentuh ke tahun 6. Danya alu mai aku secondary laban ku sekolah asrama penuh. Nah dahilah aku belajar Cina lagi. Laban ku ngambil bahasa Cina lagi.
1: Atang ajak aku berketuk aja boleh ne?
2: Boleh.
1: Apa agi ajak aku Cina?
2: Ya, apa aku laban sikit ajak aku Cina ngau kami berumah danya indai kami pun ajak aku Iban. Danya kadang-kadang pun bisa mix ngau English. So berumah kami bisa jako tiga jenis bahasa.
1: Ya. Tang semuanya tadi kira ke nemu magama bahasa yang tadi minat baka jako Cina tu tadi nanti nulis tadi pelabak aku mah engkau kurangi kini Nuan Sin nak pia
2: aku boleh nulis bahasa Cina. Te nulis jatuh engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typingnya nemu ge laban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kat practice memang jahit lah tulisan nanti lama dah nak nulis.
1: Jadi bukan Nuan kegawak SCBD Sibu tu tadi nak nanti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah Nuan tu tadi lah bantik bakal bisa orang kedatai customer kedatai ke Nuan tu tadi boleh terus jakut Cina lah Nuan
2: jakut Cina lah bantik Sibu kan mayor Cina pucau jadi datai berkaunter pan sikit badak mua aku je alo jakut Cina agak sidak ya so auto kumpulnya deh. So, biarlah nyeto pun mai penglebih ngagai kumpul.
1: Oh, jadi nanti kita berhati ke Beringa. Nanti kita mendak bawa Facebook FM. Gama Cynthia tu panas sikit beka Cina-Cina. Nasi anak Cina kata ke dah lah. Jadi, nyap mata dek Cynthia mimit berkawal dengan Dini no belajar. Pihak muka yang kawal dengan Dini no gawa. Lalu, tu tadi bedah lama kau dah no dah bisik kau rabu pekit. Lubang tu, pelilih lubang tu 2026 tu. Betul. Tadi. Jadi minta Nuan nusui cerita penerbok Nuan. Hmm. Habu gulai ngau sidak ke sama ngau Nuan ngambil bagi buat pekitnya.
2: Sebenarnya aku bisa join dua itu pekit sebenarnya. Maya keterubah atau keterubah aku join pekit kumang. So sebenarnya aku nak dekat ngau yang pekit kumang lubang tu laban. Aku ingin ada terfikirkan dengan orang pabukit kumang. Lepas aku ngasih ke diri sangat busy kerja. Tapi nyamai lepas inai kumpul sangat menggalakkan aku ngau ari maya aku agi bias berdoa to. Tapi aku tungai lepas aku kan gawa ngau study. So masa yang aku studynya aku sambil aku gawa. So aku nak kisah lah lepas aku nak dia berumah. So yang ada dia pun cuma madai uji ngau pabukit kumang kaya. Sin ku jalah ngai ngak ku tengah laban aku na minat tai tengah deh. Tapi laban umur ku dah tu macam dah kamang gai 26 dan ya ya cuba nanya baru kanon ngau orang pikir ku mang kaya dan ya ya pun sebenarnya ya register aja nanti mada. So
1: oh dah register baru mada.
2: Oh. Ya tapi nya untuk betung pu.
1: Ah betul. Oh, okay.
2: Mayanya badau ge pansutnya ke lubang tu pu deh. Dan ya dah medayat lanjut register. Pikir kau ke? Dan ya, datai ga poster ke pasal lu bantu deh lah banyak ada. Ya ke belu bantu hanya untuk orang yang pelilih lu bantu. So aku macam betul ku join ke pelilih belu bantu tu laban asal kami pun hari yang pelilih lu bantunya kan. So aku pun like, okay lah. Boleh lah joinnya ke lu bantu tu. Dan ya, ngumpul lah. Nyadik ku tadi ngumpul-ngumpul. Ngau lah ajak dua-dua kok ya, ngambil pengalaman, tinemu kok ya. Lepas, okay semua orang kak join Pukit Kumang tu, okay semua orang bisik pengalaman kak join pas semua. So, dalam masa tadi aku pula, okay lah, boleh lah aku merit peluang ngagai kumpul kak join Pukit Kumang tu. Lepas, aku nemu sitik kelemahan ku yanya, nak nemu main data saliban.
1: Okay.
2: Ngau, aku pan, kena kan nyebut? Nak ngenak bahasa Iban nar be percakapan seharian aku maya bekerja deh. Leban jarang bejaku nar dalam bahasa Iban. Gau nantu. Leban bejaku Iban tu hanya percakapan biasa.

0: Aku maca ke nengawa cabaran lah toh kaku
1: nguji aja
0: lah danya yang paling ku ingat danya belajar leban main adat asaiban tu ukai semina ngajat aja leban sebedau tu aku baca merundiang ke main adat asaiban tu nya ngajat aja dari nemu tu ya bukai so aku pun tadi google ke baru aku nemu bisi ulang bejawang bisi beramban ngau mayo utai main adat asaiban to ya nya sangat menarik lah actually. Lamanya adalah siti budaya kita. So aku medak tu. Okay. Walaupun aku nak nebu ngajat kan paksa gak aku belajar. Belajar meko kediri
1: benda YouTube. Nada ngajar.
0: Nadai. Dan ya pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar. Ajat batang batangai. Lamanya sigi. Lantik lah dalam ajar batang airnya.
1: Ini pengalaman nak belajar ni ada sin?
0: Banyak orang pegawainya, maya ngajar, benar maya ngajarku, ngajar. Tapi mada mesti nak, mesti kan nemu ngajar, tapi semua malu kita nanti kita nak nemu ngajar. Dia lah banyak sitai dari budaya kita yang patut kita biar ngai belajar kok ya. Belajar maya kuto tadi, dan ya maya kan bisa saringan kan, untuk orang pekit kumang. So aku milih bejawang. Lepas aku memang nadai masa aku kak belajar ngajat apa semua. So pulai aku gawa. Okay, buka lah YouTube. Belajar lah aku tu tadi. Oh betul orang je bejawang padu hal. Itiah kerja lah. So aku pun mantai ke tengah. Sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke I Ansa.
1: I Ansa aw.
0: Okay bejau laban ante bejau kan ya bisa tune. Tapi I Ansa ya cuma bersampi sampai ke airnya.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: So nyalah saringan dikenal aku nyadi saringan.
1: Nya keterubah ya.
0: Iya keterubah. Keterubah
1: ya.
0: Sangat sangat keterubah ya lah yang aku sangat nervous mayanya laban kita kan nak kalah joy.
1: Iya aman.
0: Dan ya dah lah aku ngasih ke diri dah tua ya. Bah, nggak orang, orang nggak gibiak, macam, okay lah, ngawal lah. Sekali itu aja kaku kak, so, terjadilah nggak orang pekit kumang, alu masuk final.
1: Jadi laban wan tadi biasa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minat belajar kirim pun ada orang ada orang ajar ada YouTube. Jadi utainya tentu biasa penanggul benuan gak, bakal wan, ya meh laban teh di pedak nuan tadi dengar nuan gau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
0: alu lain
1: bekeni ke nuan tanya deh praktis ya ketika
0: praktis ya sitet tips ke beri orang hafal suara empu maya dek besampinya tadi awak ke dek maya dek kini-kini pan dek ningar dek ningar suara empunya dia dek jampar ingat so ente bakal tionnya tadi cubalah depan send recording yang menyadik kumpul. Betul kah tu? Ya menyak kau ya. Tahu kah kaku? Tahu menyak. Alu, okay lah. Aku prepare berkata aja lah. Dan aku macam record suara kumpul. Dan hari-hari lah aku dengar suara kumpul. Kak Nurun kerja, pulai kerja. Dengar. Awak ke jam tengah ingat eh?
1: Jam pagi ingat amat. Jam pagi jaku yang tadi nyamai gitu nuan dan mengingat eh nyamai gitu nuan ngalun
0: betul, kayak. Betul, lebihnya suara tempo. So kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah. Lebihnya suara ke tempo.
1: Nanti dia tu aku ngasuh nan.
0: Nyonya ingat ke ku lama wainya udah.
1: Mimiat deh, Sin. Ingat?
0: Ai ansah ka.
1: Ah, ansah tahu meh.
0: Ni kayaan saya ku seringnya ni. Pasal ai pengayu mayanya.
1: Maya gawai.
0: Maya gaw ukai maya yang ku seringannya.
1: Maya seringan au.
0: Ai ansah lah mayanya. Ya baka baka cakapan biar kita biasa. So ku mulai dua orang tengah dua sentence lah. Laban baka kumang mupu ari panggau darah nyalai aku mai ai to ari rimbas bat batang lupar ingkeliling ngagai panggau kita di to beai batang layar.
1: Kira kau kenyak meh leko jaku ari ai ansah ke di kena no maya semi final mayanya no. Jadi maya no ke belajar main asal tu tadi nama utai ke dasai no nama utai ke di pedak nuan utai tu main asal tu tadi agi relevan ke ndaknya ba anembiak ke dekat data anembiak arbak baru dekat data itu. Laban utainya tadi nanti ndak ari pekit-pekit ke diatur nang sikit nang sikit tenggelamnya utai

0: tadi tau ke bawa media sosial, nanti tanya anda dipandang ke bawa media sosial ablama anda dikunci ke orang ablama yu. Tentu yu tanya tadi nya tenggelam anda temu gi dia tu tu nemu meh tau nanti anak ucuk tu jemah hilo nya aku ketika rundian ada
1: bakal berundian aku mas mesti kak di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban tolaban ya akan sen, kita mesti kak sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban tu kan ditinggal sida akini kita ketuai suba so napa tu kita ngelak ke akini kita ajak ke ke bebiau ke ke beramban ke bepantun maya bisa pengerami baka ngambat sida YB napa tu sida ke tuai aja deh ke kak tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai pas semua mesti aja kita akan meda orang tua ini yeah. Kita jarang kita akan meda orang dia kan
0: yeah, yeah.
1: So nya pun kita mesti ka kedikannya buat nih utai to walaupun dia to kan banyak sida TikTok Facebook orang akan lebih kepada pemansang digital to ari ke pemansang ke kita impu main adat asai adat asal Iban tapi saya tu nak betul sebenarnya laban aku pun pekenya suba aku nak minat ke belajar teh berkata deh tapi semakin ku macam join teh kata makin ku belajar lah ianya sangat penting lah ngeke ila deh alun ada lagi utai main adat asal Iban tu nak ke rugi kita deh
0: ya nyak pan Siti hari tadi kita mesti datang hari diri empu
1: ya tapi, mesti datang hari diri empu
0: nanti pengerindu ada pengerindu ya. Tu di pejal tu di asuh ngafal munyi kunuan tadi ya. Ingat ke leko jakuk yang tadi pan nak nyajak mana nak maya nak ke belajar nak ke kena sin nyak pan tadi Arab ke sama meh kita yang meran ke main asal tajak pan dini-dini nama-nama nama jap pengawal tentu ke main asal je ndak punas ya. Ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru dudi lah ne jadi nguyang ngagai amaya nak ke bepekit bawa lubang antu tu tadi rega ya. Pelih lubang antu jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya
1: maya kami saringan senyap sih 10 ikut
0: 10 ikut
1: dan 8 ikut diambil orang yang final
0: Oh kita tu tadi nadai semifinal ne
1: bisa peringkat saringannya banyak 10 ikut kan 10 ikut orang register dan ya lo dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mana ke main adat asal Iban tadi so lo 8 ikut dipilih orang ke final
0: 8 ikut yang kau nombor jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni sedap ya
1: semua hari lo bantu magang
0: semua hari lo bantu dan rumah panjai
1: lain-lain
0: lah.
1: Ya betul
0: jadi buat sidak ya kepada nuan tu tadi. Mai nama pengelandik ke di pedak nuan tu sin main asal kaku.
1: Mostly ke yang di bayi sidanya yang ngajar. Bisa ke ngajar di pinggai, bisa ke ngena tawa, dan ya bisa ke pantun ka, dan ya bisa sitik ya ke mai kini kalau nyebutnya. Aku pun dah nemu, tapi ya lebih pada berpantun lah.
0: Okay. Okay.
1: Ya daun kepanjainya. Okay, beramban ya pelawakku. Tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada berpantun lah. Tapi mostly macam 80% memang main nak ngajar lah. Laban ya ke paling nyaman untuk kita belajar deh. Tapi pedih sebenarnya ke belajarnya. Ya nanti orang ke sigi diajari meet. Oh sigi landia lah ya. Nemu ngajat sampai dia tu.
0: Amat. Lepas nemu nyiku nanti hari mid tu tadi. Mayu lagi mau tanya ke dipelajari.
1: Betul, betul, kena. Betul.
0: Okay, kita ingat tu dulu nak lama Cynthia aku demo baru kemedak nuan dia tu nang yang mayu kini ke mayu gi kat ninga kini penelbok nuan utai ke dekat dikunci ke nuan guys ya jadi kita berperindah dulu ngasih dia lagu ke bisa dipilih inai nampu bisa itu ngan nuan atau siapa yang nak ayan buat kamera
1: tau
0: guys itu lagu dari Mawat Dayang Bintang #Nominatif YFM.

0: Gulai Sejalan.
1: Ya, hashtag yang lebih aktif pagi bergulang dengan aku Cynthia Chong nya Selinggar Matahari Hapliliah Luboan tu hashtag yang lebih aktif. Jadi kita akan bisa mendak kami live Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Jadi Atuk ngoyang agak tanya kebukai agak Atuk Sin agak kat nemu agak pada lebok nuan utai ke nanggul nuan skuma nuan ke berpekitnya tadi laban nuan madah tadi nuan berpekit tu kedua kali nampak ya, kedua ketiga kena tadi.
2: First time tapi berduitik panggau.
1: Ah, berduitik panggau. Ah, nya, rete tadi dua kali, dua kali. Kira kedua kali banyak tadi. Jadi, nama utai ke dasai no penanggul ke dasai nas kumbang no ke cerita nuan meh nama nama utai ke nyadi bok panggau sebedau no ke niki panggau kini nama nya meh berlebok nuan.
2: Penting ah. Penanggul nene.
1: Bok penanggul.
2: Penanggul ke boleh dipedak ianya area pisit. Bukan hari itu aku bertanding berbetung. Berlubantu. Dan yang hari itu berbetung. Sama agak agak saringan. Hari itu berlubantu pergi lah berbetung. So, ini adalah salah satu cabaran untuk aku. Tapi bisa penglebih agak. Laban, nanti aku nemu nama kelemahanku maya berlubantu. Aku nemu kenika overcome ya maya berbetung tu. Dan yang Siti memori kah? Memori maya berlubantu lah. Laban actually maya kami kan nurun berpekitnya ari orang berpekit sidin bisi sidin kenal si orang ke mai aku lah pengiring ke mayanya mayanya lalu mereka macam kesal lah okay netro lah cuma yang lantai belakang cerita orang mayanya nya adalah salah siti macam memori macam bagiku yang akan ku ingat lah laban walaupun utai to kind of jahit lah untuk untuk nyadi mayanya tapi bisa gak manis pe ujung ya so kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kini aku lagi nih anak mikir kena mesti kak shift your mind nyadi positif mayanya all out aja maya on stage so anything yang macam pengurang dek dia akan nemu yang sentang ni dek pengurang bakal pejalai ke maya dia bejako ke so dia akan nemu dini dek akan improve afternya lah so pekannya lah aku akan improve diri aku untuk the next day maya ripa pekitnya so for me aku rasa aku dah ada terbaik untuk dua-dua so untuk next kita nak nemu aku akan berunding baru tapi aku nemu lah dini ya bakal macam penglebih aku ke pengurang aku lah pengurang nemu lah sikit berjaku okay berjaku nama berjaku dalam bahasa Iban tempo
1: jadi hanya apa Siti Ari cara kena nuan nambah ke penemu
2: ya betul
1: bakal nuan tadi munyi kepada tadi nuan kurang berjaku Iban tak jawapan besar-besar amat tu berjaku Iban apa ingoi dai kini tang nya Siti Ari cara non au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jakup ke nak kalau didengar dia tu nya bisik ningo agi
2: ya mayolah utai yang ku belajar mayanya macam tukang kangau pemata randau macam ha tukang kangau
1: baru dia randau
2: iya baru ninga mayolah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam oh berketo bunyi
1: aku lebih lagi baka bawa main nasal baka bercawang
2: bunyi tadi
1: betul utai ke bukainya baka pantun utai ke main main nasal ai ansah kenal tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kendang mayu yang kau mah kumpul
2: nanti kita pun nanti
1: ya aku lepas aku tanya pan anda mentu nemu jaku yang ingat kenyal jatang utanya tadi Siti Ari multi jaku Melayu tu Siti Ari keunikannya
2: betul
1: jadi asal aku ada salah utanya git terus
2: di kemeran kita laban macam pantun-pantun ke Jawa ke actually ya bisa meaning yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita tau yang pu so arinya macam jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan nembia belajar ke pasal kehidupan kita ya bahasa sari berumah panjai so walaupun yang kena bahasa dalam yang tapi yang asal kita Brunei yang
1: amat.
2: Nama sebenarnya kak dipadah ke ya, tapi semuanya bisa makna yang puso ya, sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar ninga sangat mandi orang keliak semua.
1: Nah, jadi tay bekerja kenaan tajam panuan lama dah akhir ke nak kepada lama tang no dah lekok ke pergi tu tadi desin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tay ke di pelajar nuan lama mau nak ke enggak apa paket tu tadi
2: lagi ke belajar. Bisa ke aku lagi ke arti lagi ke belajar especially part ngajat lah. Aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita di baik. Bukan di baik lah, macam every event mesti akan bisa ngajat. So kita boleh ngemeran ke ngajat tu lah banyak. Memang adalah salah satu daripada main adat asal Iban kita. So tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih lagi lah. Ngajar tu lah banyak kan main jenis. Kita batang air din, bisa ajar lama, bisa ajar batang rajang. So ya banyak macam jenis ngajati unik hari sidak kelia subak. So tepat dia ke pantun berjawang tu memang mesti kan ingat cikgu tu. Nak dulu lihat diri. Susah.
1: Laban dah. Ya. Aman. Tak ke bekanya bunyi kenuan aman betul boleh gila ke jago.
2: Betul.
1: Tak utanya lagi nanti orang kena
2: sama. Pelik dengan orang.
1: Ya, orang kena sigi ya, nemu orang kena sigi ngemeran ke main asal ke jago main asal tu sigi nemu sini yang begini cara nuan ngalun ke jago jadi buat pemayah kita ke engkau pekitnya lagi pula baru buat lagi buat pekitnya tadi nasi. Sida ikan bukai tadi nomadah sida ya mayu mantai kajat. Jadi bisik sida itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke berkeni
2: nadai sige alu mantai ke diri meh sida yang namulan dia mengajat apa semuanya. So nadai bisik madah sida itu ngajat tadi bila-bila. So aku pun sangat wah fascinated lah mai aku merasa sudah macam kenapa mai aku tuh nemu tengah ngajat alunya jadi pemangkin deh ke belajar deh ke belajar main adat asal Iban leban
1: orang bukan nemu
2: ya orang bukan nemu apa tuh nina nemu aku pun gak yalah kenyak berarti ya tadi
1: iya namun kerja leban dia tu kita bukan punya nuan pada nuan tadi nuan kena ke kiruah ngan nuan ke gawo jam ngan kena nuan nuan ngatur awak nuan tu tadi nyak pedes nuan
2: ya betul
1: nyak main hati tu tu segi
2: ya boleh nak bakal nanti main lagi sekolah engkau agak boleh magi masa dede leban siang no belajar dan ya udah tengah hari udah habis kelas ulian non sambung belajar macam pergi catwalk kan belajar main adat asal Iban kas anything that involve preparation ya bisa masa tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalah ngasainya dan nemu bagi orang bukai tapi yang temanya udah gawat tuh ya agak susah lah laban masa de limited hanya masa udah de habis kerja kah sebenarnya udah tindok kah dan ni de pagi sebelum nuan gawaknya aja masa.
1: Iya, makanya. Jadi nuan tu tadi kira kemari kenikah tapi puji ingin nuan enggak abang nuan dah boleh gelar selinggar matahari pelilih lubang tu 2026. Jadi ketika kenikah julu ati nuan dah tu ilok.
2: Kenikahnya julu ati berkeni.
1: Julu ati nuan ke Bekar tidak tu ila agi ko enggau ra ke bepeket beketu ar ngagai ikas ke tinggi agi ari tu bekar tu tadi ba pelilah luban tu nah. Ni nemu dah tu ke nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia kini kita nak nemu
2: bisa ke aku kata fikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kakak laban utai tu ukai kita uliah jam sengapa deh mesti ke bisa schedule amat. Timeline kita tempo bekeni pengawal hakiki kita leban dapat tu kan leka ke pengawal hakiki tu kan so uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti kan meda bekeni aku mpo
1: jadual
2: jadual apa semuanya leban ti ujung tahun susah leban nemulan ti ujung tahun bisa KPI ke apa semua so agak busy yang tempat kerja so nah uli agak membahagikan masanya. Uliah tapi mesti kau bijak lah kena aja.
1: Tadi tadi julu hati nang sikit kau agi kau ngau rak berpakai pakai tu ngai kas ke tinggi agi kena nah asin. Oh jadi tu Siti agi tanya aku tu ba maya nak berpakai tu tadi sin. Oh tai ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebedau tu tu nyamai mah tu medak ba media sosial ke ngau berpakai tu tadi bakal ke nyamai nyaba pangau neh. Jadi buat nuan utai ke tak disangka nuan utai ke berketu buat pagau dan tak berketu buat nuan nama utai ke nyadi mayanya
2: maya final agi okey laban cuma berjalan dengan nyawat soal tanya tapi nyawat soal tanyanya pun laban semua orang malia di magang so including ke macam sida live apa semua akan malia di magang so macam
1: zoom no maganya ke magang
2: ya semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang meda orang kian kia, cuma tiba-tiba lurus ya. Anang ingat ke, anang macam ingat ke semua orang malih deh. Cuma ingat ke nama teka pada deh, pas semuanya. So, mayanya aku cuma fikir fokus aja soalan, sawat ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous yang tadi, tapi just nang awak pajak aja, nak lama terus minyak aja, dan ya udah.
1: Okay, ingat kini nama teh tanya sila ingin wan?
2: Sawat, oh belum bantu ingat ku.
1: Oh, belum bantu.
2: Pasal ngaga ai tua.
1: Nama teh tanya sila.
2: Cara ngaga ai tua ruruannya. Cuan ke paginya sih dan nanya inai ku megap. Kan ini cara dengan kakak tua dalam pagi berdop tengahnya badan nurun makeup semua cun-cun gak boleh setengah soalannya tadi so macam okay lah bisa lah lah dito dan nyaman yang berbetulnya is pasal activity ke kau digagak nuan tu nyadi siko duta kena ngemaik pemansa ngagi menua betul ni alas soalannya ke ditanya mayanya
1: kini asai teh udah nyawat yang bisik udah yang bisik ningo komen dari juri sekali ke
2: nadai sikit udah nyawat soalannya dan nya sambung catwalk dah habis
1: kenyanya
2: kenya aja
1: tadi tadi uleh sawat nuan
2: uleh
1: jam minit kita beri tadi cukup uleh di kena nong mana neh mananya
2: ya
1: okay jadi sin tu agi mega bisik tadi kat ditanya aku berkawal ngau beauty pageant tu tadi
2: okay
1: guys main nak bawa pekit ke di pasuk ke nuan apa lama tu dah dan tu kita berperindang dulu ngau Siti lagi lagu sin
2: boleh
1: lepas aku nemu jam tu aku merek awak nuan berjaku nuan sikit nemu berjaku aku ngetuk ke nuan lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih lagu hari Phoebe Chloe pergi lalu nak pulai #NobyActive YFM.

0: Ya, terima kasih hingga kita lagi mengkamu gelengah kami buat YFM. Kita ke Bisi Medak live kami buat Facebook YFM. Nanti ingat like, komen, go share. Au, alaban nak dia tu. Aku bergelengah selingan matahari. Pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi, tu sin ngui ngagai kak nemu ke penemu rinuan. Berkawal dengan pekit ke berketuk. Pekit ke dah di pasuk ke nuan terlama. Jadi, baru dia nuan boleh ke tak kini pekit ke berketuk diatur dengan cara online. Reti tadi sebut online nasi gitu tu anda bertemu mu anda
1: pihak ya, betul.
0: Hari pun tu ngerjister semua nak online magang-magang berkini ke buat runding yang pernah muan utai ke tu boleh ke tak kini diatur
1: kena online ni nanti buat penemu aku lah mungkin untuk macam register kah register nganjong audition video awalnya dengan online uli ya laban kita pun uli yang rekod direk kita macam nemu berjawang kan nemu ngajat kah terus yang kena online maya kita register untuk berpikir tu tadi terus upload ja awak kan nyari saringan deh tapi ante macam untuk ngadu saringan yang final kah untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir po tak relevan lah ante bagi ko laban kita nak uli medak ke aslian kan utanya tadi laban utai itu kan mayu macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bekeni penghasilan asli videonya tadi entik dengan online aja laban kita pun kak orang kaya berpikir tu mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uli medak secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi maya harinya te macam nerus online kita nyari nak relevan laban kita cuma uli medak screen aja kita nolih pansi bakal zoom ke apa semua macam pakaian ngepannya ke ataupun kita pun nak susah kak menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ke ataupun ya cuma medas green screen berdepannya laban ante nengah interview uli ya macam kita interview kak kerja apa semua memang kita boleh ngena online aja tapi ante berpikir tu agak kurang relevan lah bagi aku laban kita mesti kan medak keaslian persembahan orang pemikirnya tadi
0: bisi amat gamunya kepada nonton tu tadi laban nyak meh laban dunia dia tu majak mansang mayu teknologi digital kena
1: jadi AI
0: ya hari nuan dipeda orang nak nemunya jadi nemunya jadi
1: tanya-tanya.
0: Tanya mentadi berpanggai engkau siku-siku orang enggak engkau orang mengatur begini cara sedak ya ngena tahu ya, kenaga atur
1: ya
0: begannya neh. Jadi tu mega kau enggak nemu siapa kini orang ke suah engkau nuan ke ngatur pengawak nuan dari nuan ke terubah yang enggau berpikir tadi di betuang ke nuan tadi dan segi ya selalunya di tulang belakang
1: belakang kumpul selalu belakang ku segi inai ku ngom nyadik ku ketuai kumpul denya ari sukung sida tukang kebat ku ngau orang ke makeup ku mega dan yang ngom ngai balakaban ku lah semampai nyukung ku belama mereka mereka semangat jam mesti kan ngadu tau mana ila kami bentar tuan soalnya lah pemangkin semangat aku lah laban aku nemu sidaya medok sidaya pun berharap so aku mesti ngadu yang terbaik
0: jadi nuan nyebut pasal tukang kebat tu tadi katanya nuan pun milih sekali ke berkeni bisik orang ngatur pun orang ke jadi tukang kebat tu
1: kami pun milih
0: kita pun
1: milih ya macam kan dia tu sidaya yang mandang ke diri per Facebook kan kita cuma milih aja. So mayanya laban inai kumpung lalu tukang kebatnya ya lu suggest lah kok ngau ngamik tukang kebat tu so aku mulai okay lah setuju lah laban aku meletakkan kepercayaan lagi ya deh dan dia pun dah ngebat ku ngau mana terima kasih ya
0: siapa kini orang
1: bisa ya dengar lah dengar Tiayung dan ya terima kasih lah udah ngebat ku ngau mana dan ya ngagai tukang kantok ku mega ianya kakak Lolita
0: kakak Lolita
1: so terima kasih dan ngagak ku baji ya malamnya dan ya dan ngantok ngau mana ngebat ngau mana dan ya ngasuh ku present diri yang terbaik malamnya lah dan ya ngagai sukung sida apa inai aku lebih inai aku dan ya malam nyadi balak kaban ku muga.
0: Au amat nyanya arti tadi mayu orang kenyukung orang yeah. kemerangsang nuan asin rap ke udah tu elak sin kan aku tu aja kan aku boleh lihat uban tu aja lepas aku percaya nuan sikit orang ke bisi apa ngelandi penau pedemu berkawal enggak main asal tajapan menyukun lagi belajar tahu tanya tadi semua orang lagi belajar ke benda ya sin lepas main asal tu tadi hari-hari mesti munyiku kami tu hari-hari tu belajar.
1: Betul.
0: Nadai nakaknya aja. Temu nakaknya lu. Nadai
1: gitu. Nadai ya kan.
0: Lalu tanya apa tu di kemarahan ketua atau di angkat ketua gigas ke tinggi agi. Nasin.
1: Betul.
0: Au jadi ke perudi atau pelawak aku resin laban tua pun datai ba awak ke nya serikat amat ga. Jadi ke nemu ga nuan kini ke jakuk perangsang nuan ngagai bala nembiak lebih lagi ngau orang ke dekat ngau berpikir ambil ke banding sidak ya suah madak bo media sosial au ya denya media ramah bunyi kuno tadi denya sidak ya bisik ngau madak datai apaan bisik datai ke tak sidak ya tu tadi ndak confident ndak ndak kini ke kita madak kini kita madak ne sida ia nadai nyak mang kuku tadi ndak yakin di lempu leh kau berpikir
1: ko aku lah laban aku pun ada risiko ti ndak confident nar kang orang berpikir laban aku nemu dini kelemahan aku tapi nang awak laban utai tu semua tai oleh belajar ngena media sosial bis laban bisi dipandang ber TikTok bukan di orang berjawang apa semua kita oleh belajar di dia. Anang asuh macam kita macam anak berani dan berani anang asuh semangatnya mematikan nama dekat dekat kita lah laban kita pun mesti kak mansang ke diri dalam penghidup kita tapi siti yang aku dekat madah yang anang sekali ninggal ke pelajar kita walaupun kita dekat orang berpikir uli ya tapi pelajar pan adalah satu cerminan kita mega banyak kita orang berpikir deh laban orang akan nemu yang kita itu macam bisa berpelajar nemu berjaku apa semuanya dan yang landi ya. So itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah laban kita akan ngamantai ke diri ngagai bala orang mayo ukai setakat pemesai aja tang orang bukai orang luar orang meda ari live apa semua semua orang akan meda bakeni cara kita ngamantai ke diri kita so confidentnya slowly kita boleh belajar ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke yalah laban itu adalah identiti kita iban dan ya kita mesti kan ngemansang ke ya belama so nyajak jaku pesan dari aku
0: oh, mana amat jaku perangsang dari Cynthia Chong kau dah bergulang dengan kita bahasa dan lebih aktif awak ke bala nembia angkanya tadi dia tu tu nak nemu main asal lebih lagi leka jaku
1: percaya diri
0: amat jadi tanya tadi ukai semi ukai kan ukai tajak pun tu nak nemu ukai siti hari pengurang ya tu tu tadi nak ulang gak berpikir maka saya dah ikut dah jadi harap ke sama belajar
1: asin
0: nyawa ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala nabi arabak dudi lah ne
1: mesti ke percaya ke diri impulah ni adalah paling penting foundation ya mesti ke percaya aku yakin aku oleh
0: amat jadi ke penudi tu asin jaku ke penudi nuan hari nuan mek aku
1: jadi cukup pengen ke penudi ya aku dekat mai terima kasih ngagai penganjur nya PPD lu bantu dan yang ngagai hari sukong sida YB YB Roy ng YB Malcolm labanda mari awak ngagai balas sida nembia mari panggau lah stage untuk sida nembia ngamantai ke main adat asal Iban laban ukai semua orang ka ukai semua orang ka dan nyamantai ke diri laban utai tu ukai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngaso kita semampai ka belajar apa semuanya so terima kasih lagi sida ya laban dan dia ke platform beketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngamansang kagi main adat asal Iban kita dan ya halo ngasuh si dan nembiak tu belajar confident ngasah ngansah confident diri berdiri batas panggau berjaga depan orang ramai. So tu adalah platform yang sangat mana. And then nangkai sebagai bala sidak ka cuba karena takut untuk cuba mesti ka percaya ke diri dan ya alus raya ngau belajar meh main adat asal iban kita laban tik nak kai kita siapa lagi meh ka ngemeran ke main adat asal iban tu tadi
0: iya
1: ngau kena punas
0: ya amat hanya peningan jadi harap ke semua take dikunci ke Cynthia tak japan aku nemu engkau bisik ndak kena pansok kami dua ndak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke hutanya dah teramai didengar bala peningan ya Cynthia jadi lebih lagi ngagai bala dembia harap ke udah tu elok tak japan dato engkau bisik hati ke engkau rupa pekit ndak nemu main asal nemu mimin aman
1: kita
0: uji aja
1: kita nak salah mencuba
0: aman kita nak nemu ni nak
1: tuah nasib kita kita nak nemu
0: ya hari nak kena nemu jadi nemu dia ya. Aman nasib jadi mari terima kasih ya Gen Wan Sin
1: terima kasih
0: muka sudah datang limpang ngagai aku gitu aku nemu nuan jauh tadi traveling yeah. Hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat nur ke nuan gawak di Sibu.
1: Terima kasih Hagi Mega.
0: Ya, terima kasih Hagi kita Mega peninggal ke Bisi Mendak kami live buat Facebook YFM. Jadi udah tu elok dekat bergulangan temui kami kebukai terus bergulangan kami nyentuk ngagai penghujung program kami. Kelebih lagi buat rentak hari. Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Boleh
0: dia kita bincang hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal ke dia ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kita jualnya. Aku, Derek Warren.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. Empat daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlombaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan dun berdedak di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalan logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsir.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, hari ni dengan ke YFM tu jam ke penudi kita buku laibah Semar Rentak ngali hari 21 bulan 7 2026. Berita di Pantau, siku lelaki ke berumur 15 tahun di pelabak ke Lemas lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi bak Sungai Strap Pantau. PGO Bomba Sarawak madah ke mangsa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sida tu tadi berikan nyala sida deh. Sida ia sekaban dan ya tadi nak muka-muka jalan ya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah ya tadi nyelam tang nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sidak yang madah ngagai rebukai lalu sidak yang ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi Empat Bayar meh lawan sidak ya bisi medak bayar agak semak ndur penusahnya ke nyadi sidak PGO tau ke opis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi. Tiga bomba hari bomba Sri Aman serta mega dibantu polis ngam mega APM serta Mansia Mayu udah berjalan ke pengawal ngiga nembiak tu tadi. Jadi nak berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, nya berita ulia di pedak kita ngau sidia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, simak tersaat Madam Bungai. Dah terlebih kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Bergelengar Edmund Langi. Nah, kata ajak, Seng Maruntak Ngalari YFM.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdia au. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat main cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dia din. Jadi cerita tu menyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kongkain di menua Thailand dia peninggal. Ningkuah keniang kaban, au dengar kita au. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama teko dah nyadi. Bekeni ko sudah tahu betingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jakuk tingkuah. Tingkuah tu tadi reti nya tadi de palu ngena tukul au. De palu singian ngena tukul. Nya de kumai kami de dian jakuk tingkuah ha di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nati. Okey lagu ja tau ngeruntuh nati. Kisah pun tau ngeruntuh nati. Di menua Thailand dan kalai sikok lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita itu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan sikok bernama Banjong ngirup sedoi tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ko orang ke medak cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbakiah. Bekaban mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dia mbak tungak ke langkau. Ngimai umai padi dia beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jauh. Sama tuai sedua. Sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Nanmu nama kebuah ke orang. Keterubah yang ketawa sedua ya betundi. Lama-lama tadi nyolain kemunyi sedua. Nyonya kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa pagu di India yang langkau umainya ada bukut sih kau, namai kak adek kau pedak dia tau, lengan tau, urat dawai tulang besi, kau sikonya tadi, sikonya pada nama takut kau kode, entik ngede urat dawai tulang besi, kau tau nya, isi itu semin megang tau, kau Banjong peninggal kira pia Malaya sedua itu kita kena nemu deh. Nah lama udah nyak kira kira kemai sedua itu ngirup start hari pagi nyentuh ngagai lemainan mu berapa drum berapa tuang berapa gilian mengetahui ada salian sedua itu lemainya sedua ya pen didingau recapuah manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay mansang udah kena mah doi kau yang tadi balat nak sedua ya nyakap pangan dari belayar tu nyudah nak munyi terbalat nak agak panjang si kuknyen ku tidak mansang sedek ya meda lelaki bernama Banjong tu pernah nyung lingkang baru halangkau nya jadi Wichan tu benar dugau-dugau sereha mereka tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh kok orang nanya dia kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku kumai ku anto boyo kita ke nama pipop nya nyak ku tak japai ku tukul tak lo ku tingkuh kena yang ku ayak kita nama Wichan tu peninga alo betali pawan orang aja polis datai polis dia tadi nama tedah nyadi itu ku bala polis pengen jadi siko pemesai polis dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah peningah lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kairu bukan itu kaban dia itu nanti nitiah pada hasilnya dia itu tak hari met sudah dia kebulai nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nya metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertindua-dua nak lama dan ni ku pedak ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu boyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kakak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kabannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku ada kena periwak kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul. Jadi akik kita pada mau Wichan tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes
atau kebab penyala ngambil nyawa kaban empu. Kira kemunuh kaban empu macam tadi. Ketegak ngumai kabanannya antu buyuk. Antu buyuk bernama Pippo. Jadi iba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan. Nah segi antu buyuk antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu berkini nama terkena kita nyemak kau ngombai kok ler kau kaya kena nemu ke kita tanya tadi suah ngaca orang ngipa orang nguji kak mangki kak negam orang hei cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari muna Thailand deden kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di muna Sumatera deden ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo ya gini ya dinga kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ke Tegal bertanya kebanyak dek tu kawin digat hanya tak kena tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat dia ia suah bertanya ngage sikut nembia jadi ukai ro bukai nya dia usah sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejako sada dia jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomlo betul reti ya meragai deh jadi hari siti teriman saya deh aman saya netuanya nae jang deh nya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede nih hanya ke 50 kau ini tua itu nanya gak eh bedau menyebuk punya apa tu saya kita tu ingat tu saya nanti kami keliat nak lama kami keliat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak eh kapaknya dia bungkanya ndak banyak bersawat-sawat masa dua Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok bungkanya bisi sekedar jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh ya pedia sama hati bertahun-tahun ni ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi ya nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi ianya tadi nama tu ngasuh ya pedia sati ngerinsa mamai kadang-kadang semua strom najang tunggu juang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lu de dedat deh benda tuanya peningau ku ngunjung ke ini tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku negat ku ini tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dah nyanya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de de apa kan alaku de kan jadi kepala polis Bak Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya kemujuang kayaknya tadi ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka yang matemu ke aku nadi tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau menyana ya bisa elak deh kita pancang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang tinggal agak konten dalam online buat media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya tadi filter
filter tu tadi, aplikasi ke nasi bisi dia pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter. Lagi kemudian nama arti filter tu. Bisi sekedar telefon tadi, mayu filter dia beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi. Uleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak uleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi, nanti buat dalam telefon, aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantiak gambar dambe. Tangti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kak gambar A, B, C uliah. Dek kak ngagak gambar yang terang. Dek kak ngagak gambar yang bersaigi. Dek kak ngagak gambar bisi utai dia tambah-tambah. Bisi utai kengai dia pedak dek. Uleh dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisi dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri bisi filter dalamnya. Maka aku menyan tadi. Nak nemu telefon ke dia beli aku nyan tadi. Nyusuah nucik-nucik atas sebelahnya medak. Nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana. Mua kita kebesai nemu dasuh mit. Mua kemit oleh dasuh besai. Mua kepandai oleh dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nadai buat pun oleh dia beri buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit. Uleh dia beri ya. Uleh dia tolong filter kita kemayar itu. AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di mana channel dia dia. Nyupanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter itu. Mayuah. Anang ngumain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh, lebang ngai mendak tak lalat. Saya iba kuyuk tadi. Alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku are influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne. Kene ku ketiban nyebut influencer tu ne. Ilak mengiga ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140,000 lebih 140,000 iku follower ya orang ke minat ya orang kerindu kayak tadi muai dari area account media sosial ketegal nama filter yang tadi padam peningan ngai nak padam ke filter benong kaban berenau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peningan indo tu tadi benong berenau live ya tadi ya bermain orang agak live tu kita medak ba TikTok kini ba FB orang benong agak live ngagak live maya beranau ngorang aku tu sano aku tu sano koy leki-leki maya ketawa peningau gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kubura perinci yang nyuma ke teluk ya ku dah dikupak gama kuyuk ya apo mai cantik amo itu ko aku peningau medak gamal yang tadi nyadi ba maya yang tadi bisi siko lelaki beranau ngo induk tu dalam live nya peningau beranau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang terima dah nanti dia nyau ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagi ya peningau anu mah dia gagak melaki tu tadi oh, anu kuai solo anu kuai solo aku ngirim dia stiker beri emayuh macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kelam ada ucuk kini anak kini tau kita pun tadi lebuah kita menyakut pedak bungai pansuat ba dalam telefon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi peningau boleh ditukang lagi duit. Jadi nyak mutai kenyadi dalam live ini tu gogom ya tadi lelaki ni lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi indonya tak amai-amai ngelayan ya beranau ngoyo isikan me di sano ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyit-kenyit amai ke sikat ka aku sikat na ko mamanyo orang nuan sikat ko indonya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah siti gama stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki dalam online lalu beri ngagi induk nya maya live semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal jadi nama tak kenyadi udahnya lebuah ke beranau lebuah ke lelaki nak muka-muka yang tadi filter aplikasi dalam telefon induk nya tadi temu tak padam udah ke padam gamal induk nya lu ayan gamal lamai ya apo cukup jai ya ukai jai namanya tak nyalai ri utai ke sepatut ya nanti gamal tadi nyuplu-plu koyok baka teluk rekupak dia tu nama baka gamal bulan
maka gama bulan peda ri semak gama Indo tu nyotuai nanti tadi peda maka umur kira 20 23 24 piap udah gamal ingat tadi amai pansuat filternya pansuat nyuka mangai 50 buat panjai tetap panjai tangnya ama tadi gamal Indo tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keturbah cipit berenang Indo tu labang kenyinuak dah nyo ngunjuk nyo meluat udah nyo berenang Indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skem aku laki nya hanya ama tadi peningang ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140,000 iku follow Indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansuat are kau ni peningang macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuh kak bertemu lagi juga gini yang meda pangan dia ni sano tu kebenar udah betisi Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, je kita belelah dulu nyo pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu ngol lagu ya. Udah lagu tu lagi bisik duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu au. Leman berita kita kedua, round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bangsang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanduk ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuan anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita dua pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kungo kita peninga pisang senentang pisang siapa nino makan pisang kupu nino makan pisang tanagang diri ya laba pisang tu kelalu manis tang bab menua Colombia ni peninga pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jaku tu depan suk ke siku ini tuai di menua Colombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat dekena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri ku ngujuang ku umur aku tu tadi nyu manggai 125 tahun ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisangnya tang pisang tu tadi peringati ya dalam jaku orang putih ya dekumai sedap plantain ianya pisang tandua tang bedau mansau pisangnya agi ya mata setengah mata pisangnya nyak ke derbuah sedak ya dambik sirai isi de ancur ke sirai isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandah nyak meh kena berhidup makan ikan serta makan pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak yang ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi jadi dia tu kesnya benar dia pansik sidak jenis book of record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningah jadi orang dekat mansik amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua ini tu air tu ini kita tu lagi regas lagi guguyap nyak maya tadi mada kerik makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nadai makai tu bukai nadai makai tu manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Ini tiang hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal, pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisi ngembuan fiber, potassium, vitamin C ngau B2, mana ke tubuh ngau pengerai kita, mana ke kulit, mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi pukul rata orang di Colombia dan peninggal nasi gigi gayu, 77.9 tahun, 78 tahun ya, umur ada dia tikas, umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi nyak mentadik menyekoko ripuan tadi, agi ngantik diri, sekali kian yang tadi, masuk dalam jenis book of record orang ke pemanduk tuai di dunia tau kena kita ngantik nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tadi pisang anang kita ngerja ke pisangnya standan udah tau ya nyu spikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisik cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munah Karachi Pakistan dengan mana-mana nama terkenya di bab menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira siko lelaki bernama Malik Shazain pendengar ya tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendengar 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pula dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, kesegesah ya pulai. Ya nya gawak bat nol ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawak nya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun, bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ngujung ke madah ngajar bos. Bos, aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah, lain madik. Kok bosnya madah ngajar ya. Oh, pulai, memang tadi pengam beli. Tiket biluan dari Lahore nya nuju ngajar Karachi. 2 jam saja pernah bayar biluan. Datai daripada biluan dia peninga pada biluan di Lahore mayanya benung dah dua orang benung di Sururi orang benung di namanya benung di adur mana-mana benung di upgrade orang pada biluan maya nyucar wat utai dia lorong tuk kian jalai tuk kian mayung orang dia nak muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninga bayak ya udah dambai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kada kena peninga aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial tahu pernah kita pakai internet air sial tau terkena legit kita dengar cerita ya. Aku datang dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang utama lubang A antarabangsa lubang B pernah bayar biluan tempatan mu kita bayar airport apa kena ya lebuah ke check in tadi nyuak ke tingki apa semuanya tadi peningan laban yang tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka muka dah suah ucak ke sikup penuh menjaga tiket dia dia nak berdiri dia dek ngawra dia dia abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia dia sepiak kibar dia ada suara nuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tama peninggal lepas nak ada nemu ya biluan ke sama gamal dia sama pemesai sama corak sama esialnya tadi datai ada dia duduk ya pendengar aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama tanya di tu tu jalan yang induk biluan berjakut deh ya ni induk ke diri laban lelak deh labannya gesah-gesah tadi lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyata dah ni ya pendengar nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penduduk pendengar mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung riruah tai air ruap tai pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya nama tai tuan ke induknya nanya dia pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisi 2 jam lebih lagi tu nak kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagai Karachi tuan kita tu kan ngagai Jeddah kan tak begau sida ada dia peningah Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buah aku tu ditau deh kayaknya mentari caruat sida peningah nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur bab menua Arab dia ratai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis udah ke pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bab Jeddah dia datang dia polis nanya nama hal deh temu tak salah tamak bilon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya ke nada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan bilon tau benar berkeli kuah peningah polis suka main megai gelang kak ngelang peningah yang nyuka nyabak udah dadu mana tadi nyari company bilon ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan bilon nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningah okay mansang ke Karachi dia beli koran tiket bilon pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket bilon ngagi Karachi apa ada duit lagi kutuk kau yang madah kini kau kau pulai dengan bas mendek kau orang madah ngagi apa dengannya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak nyadi peningal abad dalam lembang berita kita ke sekali itu lembang berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial nasib lelaki itu peninga bernama Malik Shah Zain peninga kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kian 10 jam yang kau mereka pulai baru ngagai menua Lahore-nya
Ngau tu ngak menakak leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu aku Aristido ke sekali itu. Bye.

Hello Wai Miri bergulang dengan pengelola program Bandar Jimbat. Okay. Dan sebenarnya atau merenang kita dengan Siti Agil lagu benar kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemah itu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merenang kita ke lemah itu.

0: Ini, terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam evening. Terima kasih yang kita ke sampai puah mendengar ke YFM. Jadi ke lemah itu kita terbang ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam megaya kedekatnya di tunga ke utara Sarawak kelebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemah itu pengerami makan lemah appreciation committee min bahasa gawai daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena meri terima kasih hingga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejako ba pengeraminya Dato' Doktor Penguang manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang mega madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timah ti cukup positif hari Malaysia Mayuas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum ni ti daun ngau pengerami makan lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang, jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap ti nentu ke pemujur pengerami tu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lama itu aku ngadeng mayu hage bekawa ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak aku mayu udah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 Subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta laban ia nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus sungai Baram tau ke batang Baram pu nyarakup ke komiti dengan lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejakuk Peace, Unity, Progress tau ke pemayak penyerakup penyulut Regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba air tang megak dekat nyadi pangau nor mantai ke pengayak budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansak di itu jadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lomba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungkut 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah pemadu mayuh peminat retinya mayuh orang masuk kategorinya ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nyak bekawa ngau lomba powerboard lalu bas nentang budaya penyelai Regatta Baram mukai semina bas sungai aja peninga ya lebuh mata panas berengkap padam panggau ngambil alih ngau pengawak mandang ke budaya. Kelimpahannya mega bisa peket belagu bintang Regatta Baram peket Ratu Baram Regatta kelimpah hari konsert penyerakup tinggempuruk artis menua tu ngau nasional. Yang nyala yang agak bala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu ialah kami paginya kami bisa ngatur audition atau ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi. Jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe merindang seraya ke ngantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff powerboard. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang barang regata sekali lagi dekat diatur bak nur kesama pangau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita ya, agak terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude Ratu Baram Regatta. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang Baram Regatta champion dekat mai pulai price RM2,000 lumo 2 RM1,500 lumo 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima peraya Saguati RM500 kelimpah hari tropi ngau stipikin ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang Baram Regatta 2026 tau kebenarnya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peninga kena oleh datai sitik pinta kami ya. Kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngambil ke sama-sama berkongsi ke pengerami ke bisa diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Regatta Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Ahmad Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi bak dataran marudi. Malamnya bisa memandangkan menasa ngepekit Ratu Baram Regatta 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumu pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangandiri. Lalu malamnya malam penutup tak ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew dengan mega Phenomenal Band. Jadi, kena ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu peningah, kumai kita ingat ke promo itu. Bisi mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang-luang. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye-bye.

dari Rem Jana ya, pulai ke sarang merenang kita ke angka baru datai di rumah, pulai ke awak ke lemai tau, lupiak muka kita ke agi pak rantau jalai angka bisnis kedak jalai alun kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemai tau. Dan kelalu perubahan muka ya. Lepas nanti di Kuching itu baru dah beka hujan ke lemah itu tadi. Lalu pihak muka nitih ke penerang Gayari ke diterima Area Office Meteorologi. Bekau ngau Gayari ke di pelabak ke dekat Nyadi. Abak sepenglama 12 jam. Berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Kalau madah ke hujan, abak sekedak kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya. Di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau muka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayu Ndor sepengaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergi lah. Okey, jadi sudah mendiang ke lagu hari Tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngam ke merekat ke regang ni yang suji anak majid ya ke dekat diatur 25 ribulan 7 2026, inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba pendam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sekirau tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungai Pan, Gran Stumbin, Kampung Rayu, Bakuang Ai, Sungai Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau mega kaban layan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sini lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Tul, Balumur Kusung 112-506-5472 tau kenuju Jeni Majid Kusung 13-935-128-Kusung. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang ni yang suji anak majid ya ke dekat diatur 25 ribulan 7 2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Diana atau Kemi anak kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman atau ke bini Sawing anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22 ribulan 7 ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya 23 ribulan 7 apa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung Kandis Danau Kumpang Pawah Kumpang Langgir di Merakai Nanga Kumpang Kelampau Seremat Rasau Sayat Bukit Tungku San Panjai di Bintulu Miri Basi Tekaluang Liu Iju Pedalai Tanjung Tawai Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau mega kaban belayan ke buka yang ke anda ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur rame kusung 112-572 kusung 814 tau kenuju sawing ya kusung 19-391-4-015. Ya tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila apa rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, ngoyang ngagai pesan ke Siti tu inya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tua rumah Banyan anak Kawang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi. Lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ari ulu ngau ilik batang Seruas sebatang lutung Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang, tuai rumah Banyan anak Gawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah Banyan anak Gawang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sedampu inya ba sungai seruas bakuang merodi lalu ke kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon uju anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 atau ke nuju Anwar 019 956 4804. Ya tadi mega pesan ke bisa diterima dari peninga kita eh. Okey, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai julau. Okey, jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tahu telefon agi lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Yang tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya, pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedempu inya berumah bangun nanga bangkit entabai julau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dor akan dah boleh disebut di tu makang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita ya, Nai Dedemik ke lemai tu lagu Lelengau.

Merinang kita ngau setiap lagu lama hari naik dinamik dalam ngau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Ramansang. Hanya program hari UPIS bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita dekat mendiang ke pertusan khas

Hari Sarawak, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak, Tun Pehen Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, Nyerumba Hari Sarawak ke dekat di itu kita ya pergi lah. Lalu pukul 8:30 malam tak lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban Bakar Selama. Ya. Okey, jadi sekedar hari pesan bukai ke lemah itu berdau kita mendiang ke program Ramban Siang. Jadi pesan ke sekali itu hari Sabdikan Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang Pinia enyak niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 ianya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sedampu ianya ba rumah TV temudo baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya PD Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Engkeramut Kelau Panggil Gua Selepung Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudo, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduh. Angau mega Kaban Belayan ke Boka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu batlipun ngakai Sabdikan Andrew Prayet Agung abad umur 017-675-0551 atau ke nucu umur 019-644-2544 ya. Yang tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Pak Rumah Sedampu ianya Pak Rumah TV temuduk paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngeta sulit ngau nyua kenta balu niang binya anak gang tau ke Indai Ros ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 telah pukul 9 malam pa rumah sedampu ianya pa rumah buan rantau rembai ulu bawah bura jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawah bura bawah celum langa bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngabinya nanggang ke dekat diatur hari 6 telah 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak okey hanya tadi muka pesan lalu pesan ke situ itu ianya hari sebar nak bana madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24/7/2026 lalu ngeta sulit ianya pagi hari 6 tok ya 25/7/2026 okey jadi pengawalnya di atau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir rumah ladi ngemah rumah Moses serantau pita rumah lau Rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sebar nak bana abal umur 010-978-5798 tahu kenuju jali anak bana ya 019-674-5631 yang tadi pesan
madah ngeta solian ngah muai terbalu kenia ngah berawang ngah yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 tela ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita deka mendiang ke program Ramansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, baru kira.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Li Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat punya aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya ba ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat asia lah agak kitai nyarinya aku bisik ati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik ati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapan. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lapan sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut asyik yang agak kita. Ini aku berengkah. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Ya ko reka agak nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawe to kemeran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 100 hater kan
0: tahu tahu
1: aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Selesai 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au kenyak mian nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
1: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ngigak leka mal mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tau tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tau. Bekanya. Aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi. Lalu kira meli pawong ya meh aku.
0: Jadi ya nya Encik dia buka ke daripada luan tadi penyampau pun sawit luan ke bisik di tanah luan itu. Jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia luan maya jalai ke projek dan pun sawit tu. Jadi tadi ulian luan madah lagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia luan maya luan berjalai ke projek nanam sawit tu.
1: So, mayuh apa awak? Terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke siku. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tapaknya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, nanti dulu nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah dolomit.
1: Ambil moy masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dempat ciat deh ya lagi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya hanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapkan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itu bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lebannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampaian nuan merengnya? Ini pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nyam tadi. Beri sebulan sekali kayaknya ini. Aneh mah, enggak merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini. Sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nya 400-500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah ke nuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: berapa 3 bulan ke ni kena pokok
0: saya ni
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti kita diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu mainnya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar

0: proyek tau.
1: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Oh. Kebak aku 500,000
0: oh.
1: Kelabak aku. Oh. Nah, bagi dia tu nyong nak kubi ke aku. Oh. Ngerja kena. Laban kita ini moga kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah.
0: Oh.
1: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000
0: ya. Oh.
1: Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000.
0: Oh. Buka tadi clearing
1: ya. Clearing semuanya. Nah, ya. Bisi 400,000 ah.
0: Oh.
1: Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisi 300 guni.
0: Oh, 300 guni. 300 guni, baguni baja ke berat
1: 50 kilo lah. 20.
0: Oh, enggak ya.
1: Buah-buah mentok.
0: Masa buah-buah tadi ya.
1: Masa buah-buah. Nanti sawitnya tuai gitu deh. Bisi nyuk. 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kena
0: oh.
1: Ya kebiak ke ingat ke dia 3 kilo 2 kilo kena se cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company jadi company buka sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kena ni bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi dia. Tuai lagi. Kenyak-kenyak.
0: Lagi ada lagi bisa kepada tuan kenan kalau ke kos ke bisa beli barang atau kengkar ke bisa beli tuan kena berjalan ke tuan tu. Gaji pekerja tu dah?
1: Gaji pekerjaannya. Orang ke numbuk buat ngambil bersawit tadi kan numbuk kena sabit tadi. Kira 100 sekum. Gaji sirak ya. Ya kengangkut tadi beri ku mimin gaji 80 kena kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang yang tahu ya kengumpulkannya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kaunya nyabit woi kaunya tanya namanya ngangkut ialah nak kita suruh
0: siapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek maka kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya yang tadi buah sawit yang tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
0: Oh, sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
0: Oh. Ini ya tadi Encik ada ya. Kan hanya Nuan Muka. Ini Nuan Nuan Nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu.
1: Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah.
0: Oh.
1: Rim jalan ke jadi dia. Oh. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya.
0: Oh.
1: Segi dia belama aku nganjuang bersawit aku tu asia aku tu.
0: Oh.
1: Nadai aku bukai. Nak kelangkin jauh nak kenal dia. Kan ke?
0: Oh.
1: Nyong ngira mulai lori. Nyasanya tadi ke.
0: Oh.
1: Nyamai ke. Semak di tu kan nganjuang. Oh. Rim sesemak. Minyak. Nanti ya lori kita ya. Nyong kelang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: oh, bantau hari tengok sobat hari pertanian bisa juga beli baja mayanya baja sawit lah
0: oh. Kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: oh, 2022
1: tidak bisa beli
0: sekali

0: Marina.
1: Aos kali sida amarima.
0: Aos kali mayanya. Kita nama ke kebuka ke bisi diminta atau ke bisi dibulian wan.
1: Bisi meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua. Aduh ke jalai ku. Meri sida batu ke mayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Dua berdua.
1: Saya tanya mayan saya itu. Bisa enggak hanya aku minta namanya tadi namanya bantuan
0: aja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahun eh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: ya jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega kunci madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
1: Udah ke kongau udah khusus coba kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sama tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nak buat kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah. Ngeracun rumput sawit.
0: Tahun kemayanya?
1: Tahun
0: 2025 tahun yang kemarin. Oh ya, bisa berapa lamanya tadi?
1: Ya sarimnya.
0: Sari.
1: Banyaknya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke. Medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya. Lepas cara kita ngerja ke sawit tu. Kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh. Maya ya ke buahnya ni tupai ganyak ke namanya kengambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh di ya boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tanya tuaknya saya dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama dapat tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini coba pak peladang di SSP ku peladang meraduang lah tapi ku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninyaknya ke cara sila madah dia coba bisa juga SSP ku.
0: Jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan hari lah dikena kemansan kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh kaki jemai hari lah
1: julu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tahu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh jadi sikit kak mansang bakal orang lah.
0: Kiranya julu hati nuan kena kak kari atau kak kan ramai kak nambah lagi pun sawit nuan.
1: Kira kenyamnya nambah
0: kenyamnya.
1: Kira kenyamnya aku sih kak namanya nambah kenyamnya pun.
0: Selesai dalam tahun tu
1: ya kini? Kira ke tahun tu meh. Sih kak nambah kenyamnya.
0: Jadi yang terencar ya. Kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako perangsang ngagi bala pinggang kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan
1: perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh nak nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh yang mengharap ke nemiak baru dia tahu aneh yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang aneh nak berebut aneh nak nanam sawit aneh yang ngasuh tanah kita namanya kusung aneh yang ngasuh tanah kita tebiam ya mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai me aneh nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngake sida ya nyamai perancang aku ngake bala-bala lah kita ke muan sisir tu anak aban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak penemu aku.
0: Ya kau perasaan ini orang terdengar dia. Yang kita balas peningat kita ya kebisik. Bisa jual hati terika berpun. Jadi usahawan ini bukan orang tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisa aneh. Nanti kita bisa namanya bisa penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang temudak orang aja kita
0: ya cukup mana yang cukup pelansari ini adiah itu tadi fungsi ngobalap peningkat kita unit radio Indo UPS Batatam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan Cik Adiah anak bungai lapan merik awet atau keluarkan masa fungsi ke penemu ngobalap peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningkat ningga kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna tanam bertupik tengah bumai. Terima kasih.

0: Lagu lain sejalan.
1: Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Raman Sang ke Lemai tu. Ini dibakar selama pukul 7:30 lemai itu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Berdau kita mendiang ke berita lemai.

Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pugok pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilang. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak uliah bersemekih. Boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyau ritawan 2014.

Nyari tahu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tahu ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke dikemuan rakyat nyadi ke pengukur ke benar. Ba jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti bergempung hati berbasa ke pangan diri serta sedia gawak ketegal dekat ke menua tu boleh pengelantang. Yang megangan sejak semua rakyat ngambil ke semampai nyaga penyerakum serta bersawam niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikena tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Yang megak sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megak dekat sama berbasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara kenyadi kemayar itu serta ngulih ke pengelantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patut nyadi ketuai tinempak cara mutar ke penanggul ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diternak ke dalam raban biak. Yang megah madah ke diri ngarap ke mayu hakin biak rim nua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi jauh, kuasa kemeruan serta ngambil badi apa bidang pemansiak ngau pemansang R&D. Yang madah ke sawup tu diberi rapan biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benar palap benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang cerita lama tahu ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikena negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawal pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu ke diri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakup Malaysia megak bisi dipandang ke Norah nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak bergulai ngau Malaya Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balan biar rapat paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakup Malaysia. Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarang berita bak pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor tinyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyauri tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Yang maksud ke jakonya bahawa pengerami Nur Merik Basa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu mendung mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemberindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawak Ngatur Pengerami Tulih Merik Penguntung Ngakai Industri Dagang Temuai Ngau Ekonomi Menua Tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemberindang Datuk Snowden Lawan Madah ke Pengawak Tingambik Bala Artis Ngau Raban Muzik ke Tibilang Nama Datai ke Sarawak Nya ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang tembuka oleh narit pala temuai datai. Ia madah ke penatai bala peminat arim luar-luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel palan dor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya bak gempuruk pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagunya Raban Muzik Rock ke Tebilang Menua Indonesia Peter Pan dekat Merindang Malaysia Mayuh bahawa pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ialah. Pengeraminya mereka sama dekat dipasu Raban Muzik Rock hari Brunei ngau Malaysia yang kaum Raban hari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mereka nyadi ke pelasar dikenang ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau itu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikenal mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Tulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Berpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekat nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli CC 2026 nguji ke pengelandik sidak bak bidang penabur. Pemesai Bidang Pelajar Tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikenang ngirik penemu agi sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Ya madah ke program tu diatur, kena ngikap pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke bisik pengelandik nyadi pengacara. Kena kerjasama tu balan biaknya dekat diasuh nombor kedua itik pengawal ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus hari Siti Siti Palan. Bibi Dio mansut ke jakonya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar program ikon siarawan Poli CC 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila kalai pengawal tika penudi benar bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin bahawa operasi meresang nyit ke diatur sidak bahawa palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Benua Tumpu ke umur 63 tahun mega udah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisa rikut ngerja penyalah jenayah kengelanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 Ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak peresai kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Dikena ngujung ke berita kelemai tau, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patut nyadi ketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemaah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekiah boleh kontrak ti bungkus RM49 bilion kenyauri tahun 2014. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Lama-lamai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21.7 dalam tahun 1988. Siti Agi Sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja RM14.4 juta di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dengan remai derasagi hari sukut ekonomi enggak pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu, Dudi Ariela. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kibarkan jalur gemilang.
4: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
5: Fly the jalur gemilang.
6: Julah, kibar jalur gemilang.
7: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
8: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
9: Jangan mengibar jalur gemilang.
10: Gantung jalur gemilang.
11: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
12: Metuk belirat jalur gemilang.
13: Ngibari jalur gemilang.
14: Ngibar jalur gemilang.
15: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Gulai Sejalan.
1: Okey, terima kasih Habib, awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tujuh ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan

maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat

antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lalu banyak ada kacau kemenis, dah raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lai, tu manah benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi besau.

0: ke bala kita bayak ke tuai bayak ke biak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai jadi pandai lagi kita nak bersekolah jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun dokumai kita pelajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Okey, hari Hivans pengingat Bujang Berani. Jadi pukul 8.30 malam tu lagi peningat. Kita dekat mendiang ke Main Asal Ramban. Dah kita mendiang ke lagu hari The Crew Ngau Pilih Sempekat Pengerindu.

0: sampai ke ada pengrindu ya. Hari The Crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban, orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cende asa ya cende

el tap de se gamge anuara kapal gamge asap ade gatapan atajam de se galumyang amingat kabe garani aman pasang gamge laju umang gamge ancara me ancakai zurai gadame remap ali galabi rari tanggal gamge pusat baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamge asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga

Yang udah panusah ku mikir kade yang dah baik gale de udah dapai orang dayar kaku pulai de cige norang wang ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang oni mang bini singai

de kota Madin, ya de kota Madin, bang pinang, ya de kota Madin, ya de kota Madin, manyuang dakak.

Aduh, ame kami ke nantu ase kapawang lang magi abang ab ate garangka ada pulau kami ke selat bakar di kempat renyang de nae kuntiang angak.

mulo adaku inae nyalam tusulaku mada kudu dapanusa bagale singae nae kudu dapanusa bagale singae nae.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Dan kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan kesebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian yang berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua,

0: sayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat, timuruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982, lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar, tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi, hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Arila. Perintah megak merambu, ngagak penyangkit kapal Tasik Dalam bak Tanjung Manis, lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenap penyumbuang panggung pengelawar.
6: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: kapintar nulong ke isu. Sapa kekaya nulong ke mensena. Sapa ke pemisi nulong ke merisa. Sapa kepandai nulong ke babal. Sapa ke bidik nulong ke sial.
1: Sapa keberani ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup. Ngamiki ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi ngambik ke seruran besri. Merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua
0: penanda bangsa merdeka
2: merdeka
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jalan sirih.

0: Давай собирай.
1: WAIFM.
0: Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Persen dengan lai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 nyalai selamat malam dengan kaya semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalai dengan kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi 9 malam kebenaran nyentuk dengan kaya pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam tinggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Harap ke mega semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pun sama udah tulis ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu. Nyalah tempat lagi bala kita ke tak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk kini lepas pergilah tak gawak mayu ha, macam aktiviti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala baki kini bala kapal pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi buat tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ingat ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi itu lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam kita situ lagu ke di baik liri silas atau lagu Subak Nuan Lawa.

0: Petang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

Ya di Bay Linda malam tu peningat cukup nak aku dah hanya dengar lagu yang ujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke api yang dah lama tu kemarin bak kucing di tu peningat. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kilogram dadah. Ia ke dipelabak ke metapitamin bak operasi merasa ngenyit ke diatur sedak tu bak palan dungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 atau kemarin ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak udah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas di tu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki tu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi megak ngayan ke lelaki tu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar Seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak Perisai Kemi ngayan ke lelaki tu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansik kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak siti hari berita ke bisik di keluar ke bak berita RTM lemai tu tadi. Nyak siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke balap ninga kita lebih lagi dengan kepala kita ke bisik bergulai dengan kami bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di Bai Lin. Nuan nyukat aku engau pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hashtag Nungi Aktif Dia Tu. Boleh dia kita Ipin Ari Dua.
2: Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai.
1: YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nungia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik promoter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam, gula hingga waku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 2, hari 21, hari bulan 7, 2026. 22 hari bulan 7 tu, Kesmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tan jadi ke kelaik semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempuang ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tondo Peng, mai rakyat bergulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak di berpelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tok nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena nentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah kari Sarawak ukai seminat dikenang ngingat ke sejarah menua dan dikenang ngingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diakuk nyadi kanan menua ti besai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua ti bertambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebuh negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai yang kaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau bergulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kais minat medak ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat enam unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau kebakal buat penusah tu. Naka pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalaika, lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Sikun biar lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput kenyelam dan ngulih ke pukat terkait tang udahnya enak pansut hari air. Diri sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa medak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Muhammad Halhadi Syamsawi lalu disalin Linda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayar bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato

0: kontena. Projeknya lawan temu Kenyau Berengkar digagak bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalan logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dengan remai deras lagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngaga penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Amalan YFM 1.3 MHz.

0: Ай, собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, barungam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu megak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningas sekali ke benung gari-gari yang berumah kini Bedau ke Tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegak kita ke nyangka benung Parantau Jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tau ke aktiviti ia ke bisik dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat ngau lagu Sulu Kunci Rusuah.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web titik asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah

0: hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Sobat sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tok begolai ngorang. Tan sekali aku tok nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyut titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi penjadi aku pedak di penghidup aku dia tok dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag Lily Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dia kita Inten Ari 2
6: malam minggu peluang bertemu
5: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
7: Hai.
8: Hai.
7: Hai.
8: Anang nak ingat tinggalkah hashtag Nubia Aktif.
9: Hai Monica.
10: Mari orang nanya bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
9: Hello Harry.
11: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
9: Hai Larry.

0: #numpiaaktif.
1: But why FM?

0: Bagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat dengan zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nebo tetari dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya yang masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Masa boleh lah.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tahu. Pernah-pernah mereka telok ni ke sejuaran murah deh tahu. Sudah tiba habis macam. Tahu kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
6: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang gau tiun mitiu mabuk Nicole lagu cerita tua lekang gau tiun Nicole darah Helena lagu perahu min lekang gau tiun Monica Ellen
7: Watrof lagu terabai lekang gau tiun Frankie Man Donny Lang lagu ndak mudah aku lengkap lekang gau tiun Donny Lang Winnie Albert lagu aku ukai luluang leka ampan lebat tiwen Jimmy Pelikat
6: Diana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiwen Dan Aladdin ngau Aldrich Veronica Natasha lagu simpa endak bertambuang leka ngau tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu di rantai pengingat manis lekang gau tiun Ramles Walter
7: Fazil lagu lelengau lekang gau tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu nadai agi pengrindu lekang gau tiun Jesley Jabu gau Matthews Mambak Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu nuan penerang dalam petang lekang gau tiun Dixon Boss
6: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
7: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladdin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
6: Tanah Bernyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
7: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
6: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
7: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Nimtia Ngaridua, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bah sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi kau dah di semaya aku tadi berandau dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siko penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bah arus telefon kita ke malam tu jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rempu madah ke Dini kata kenya penatai asal Nuan. Okey. Jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri meto au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia obat tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul dia sikit nanti aku madah dia tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ni.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abak aku sudah sari nanga, sorry, ya, apa aku sudah berasari pasai bon sibu, nanti mak aku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di to, abang sige berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang. Tau ke di kanggau kita Eric mana?
2: Ya, betul. Eric, kanggau ke Eric aja.
1: Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Laban uli ngelimpang ke diri memberi awak Nuan ke malam tu. Tajapannya jauh malam tu nih, henti nadai program tu. Tentu ya, Nuan udah tindu wak nih.
2: Selalu ialah
1: temu tidur.
2: Nanti nak agak pengawal bukan saja tidur.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal Ribin Tulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya, betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya, mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tang tanya biar aku ke minta Nuan nosi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu. Minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subah nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ngagai bala peninga ke benar ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Begini ni aku kak madah ngete hari segi kini jebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nah.
1: Betul ni okay. Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey, nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku begini aku tahu lah berlagu, nanti orang nanya selalunya aku sejam ada aku segi aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, kepanggau ke hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu danjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nada yang minta pemendar hari apa indah ini?
2: Apa indah ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Nidia ke mayanya nama aku skuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okay. Udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah. Aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kena. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kena.
1: Kati kena, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigonya tadi lah. Hari bala cigonya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Tetap yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Ini adalah betul-betul aku nak boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira-kira mayanya, kira-kira pengingat pahit nanti dikenang dia tu. Jadi pengingat manis, nyanyi Rick.
2: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya
1: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mit ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Eric.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study rematok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding belagu semua apa. So aku nguji barulah. Bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar tenyak lah.
1: Yang surat khabar pekit lah.
2: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya dari 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya sige benong ngiga artis sige ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapak ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Fowler dan yang bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah
1: kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tahu Nuan udah bergelar jadi recording artist mikrofon tadi Nerik.
2: Ya betul betul.
1: Jadi nyameh arimit nang ya udah mayo pemujur di oleh kenuan selalu menang bab pekit pengawak belagu tu neh Eric.
2: Ya bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisa gak bulan madah ya.
1: Segi ada bertanding menyukuran ya.
2: Betul betul betul.
1: Okey Al, lagi dikingat kenuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketikanya di recording artist gulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bising rekod lagu nuan go sida mainnya.
2: Bisik. Bisik. Masanya okey. nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang macamnya single keterubah aku ngerakam ke lagu banyak lagu dikenal aku uji bakat lagu gagal aku mpu
1: oh ne
2: ya itu pun bisa lucu mimik kisah itu masanya aku ngerekod dan masanya aku ngerekod masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketop aku berlagu agak kawan aku dan kawan aku tu tadi ninga lagunya lagu sapanya lagu gagak aku mpo orang tu tadi lah lalu terus forward lagunya tadi lalu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagal Nuan begini?
2: Nadai.
1: Nadai.
2: Aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti ni ke lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpu gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang ada cuba dek ingat tu. Cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merik aku demo bahasa Cina tu. Betul tu perlu.

0: nama tu nulis ke lirik, ke lirik, lirik
1: ngalih leka ya ne
0: leka ya, ya kekak ya tadi oh. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dek kak oh. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mari aku jalan cerita aja nama dek kak bak lagu tu yang mada ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan.
1: Oh, ya ne. Oh.
0: Ya, tapi nyala tadi aku try nguji lah nguji nengkebang lagunya tadi.
1: Oh, okay.
0: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya.
1: Ya.
0: Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tau. Anugerah
1: agama
0: masanya.
1: Okey, okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk kenuan udah bergelar recording artist teke penanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu.
0: Okay.
1: Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
0: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tau.
0: Ya, lagu first lah. Lagu rancak
1: ke, boleh? Okey, namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
0: Ya, betul.
1: Okey, Eric, kau dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi okay. Dengar, terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: arus telefon kita ke malam tu. Okey, Rick.
1: Hai, hello.
0: Ah, udah dengar lagu kata tajuk tadi, Bulak Enggai.
1: Bulak Enggai, ya.
0: Jadi, nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu alaman Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan, ne, Rick?
1: Ya, betul. Ya. Betul-betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutu kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya si Dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. jegak.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeninya di seorang yang jegak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua induk. Nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah.
0: Ya. Cerita dalam lagu Bulan Jai tu tadi ni. Okay, Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Erik. Lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mentok
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Taman aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan bis lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan to lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan kenusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan po tu ne bukan ni nak kereta tu segi nadai ngena katakan khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis leka lagu tu bukan ni lagu Nuan kereta tu aku
1: so far bisa dua lagu
0: digagak orang.
1: Ya, digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut buat SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Kesatu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Air Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan lamban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban eh puitisnya tadi puitis ni ana udahnya udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansu by CSC yang udah di nama tu dibayar balik artis ya.
0: Tapi
1: aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang bukai ngagak.
0: Okay. Erik, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi. Ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Naga mada diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninggal tu nya ke selalu lagi diingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Erik, aku kan nemu gak lagu ke diingat ke Nuan nyentuh ke sar itu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul meraih satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cik Joni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi aku ayah tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya banyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah baik bisa membantu aku untuk lagu ayah setelah
0: Okay. Laban nuan kenusi bekal ngel lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nya ga ko tu. Okey Rick, tuan ingat ke dulu lagu Ayas tu. Lagi tu berandau sila lagi bekal ngel lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okey, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: dah dengar
0: ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne?
1: Okey, bah bunyi kau kemana tadi kan lagu Ayas tu ia memang kisah benar berkaitan ngau kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun temato debut as a artist pada dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, nu aku bercerita, nu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasilah aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai so ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak kuat ke lagu Ayas tu ne. Nyerinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ayat dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ingin nang berkau lagu-lagu kebuka itu kira ke nang cukup jam tu lepas lagu nuan pun mayu lah. Jadi kita ingin yang agak tanya kebuka itu tu Rick ne. Nanya nuan tu Rick, nuan tu berkeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan misi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi atau ke nerang berkawal banyak tu Eric Al.
1: Soalan yang paling mayu orang nanya. Mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rabun. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia nak nak kemadah nak tetap, aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisa event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisa lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisa jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban menyekenuan tadi nuan bisa pengawal tetap nampu, pengawal hakiki nampu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi nyambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua iko ianya Niang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Mm-hmm. Ya memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedaya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Te terbangsa sih.
1: Ente antarabangsa okey, ente luar daripada Malaysia, ente artis seberai kita, aku minat atau aku obses gila-gila lah sampai detok Fabio Asher ngau Judika. Ente artis artis ribai aku Arimit sigit udah biasa ninga lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya dia ingat meh pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyi ke nuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalau ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita impor vokal ke atau bisik kalau ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisik kalau kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka shengo ya yang suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Adanya dalam jakut silupnya, ya bisik penceritaannya. Okay? Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ya bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai ajar formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau seluai lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur ku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik diajar secara profesional, bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigat tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Tahu. Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira-kira berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Taiwan tu, Rick? Asal saya Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Isi 10, 11?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai udah nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyameh leban nuan untuk punya kerana tu atari ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen ni miat ne senentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan mendak industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan zaman subak kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okay. legend bakal sidak yang kejemat yang Ciprinya Lloyd tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri, ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, itu melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diri. Bak ujung
0: makin
1: jari
0: jari. Makin luas.
1: Yes, betul, betul. Ya, pendapat akulah.
0: Kira-kira nyameh, kira-kira munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impact positif meh kira-kira positif, makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama sebuah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakat AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube mayuh view tadi, nama kebuah lagunya tadi enak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan diberi kadang, sedia ada kita mayu artis
0: kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput batu diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita
1: kan, betul nuan pun setuju ngaku kan sepatutnya lagu yang digagak sedang WA itu digagak sedang kiri dikompos dan lalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nadai perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ke sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul. Boleh kita kenal teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana main Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibis jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Saiku Kemainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi. Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita dengar. Kira-kira mulai pengingat. Nih, Erik.
1: Ya.
0: Okey, Erik. Kita dengar ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM agi begulai kau Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric mada ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu kau sidak ya agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan ngata lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri
0: betul
1: uliah
0: kira ngati ke kita bansai ban mene
1: ya betul uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokat datai ba mujung randau tua tu Eri 8 jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu okay. Jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik tai ban tu Eri kau
1: pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku mada, oh, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mada orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekerja. Soalnya adalah impian lah. Muni ku ramadah, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang, udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira kerja aku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nambia tu. Sedak ke bisi pengrindu buat pengelagu tu. Tang nyame tadi lagi malu-malu berdawati kan ngerikut lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sedar tu ka ngerikut lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doang bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagi sedar tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bijak dulu. Okay. Okay. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Begini cara kaknya, nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seten guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisa ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup ya, anang peduli kerja ke orang
0: Ya betul. Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak, kadang-kadang ingat, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang aku terabun bah, yang salah kita bisa rabun atau pedis mimit.
0: Betul.
1: Okay. minta ampun sama mai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lanjut support aku, selalu nanya, Kak Maya, Kak Pansu lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik lagi lagu baru Kak Pansu, sabar, ilah aku madah baru, okay. Terima kasih lagi kita semua, aku dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio, kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Bisik lagu, ne.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke, nak lejuk, nebeh lagu-lagu aku. So, terima kasih lagi kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyamai ni bagi nuan po media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku berFacebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu, ada masalah. Aku bisik 3 berFacebook. Satu, Eric Abang. Sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngor 2G. Sige lagi Eric Abang ngor 2G. Tapi aku aktif bak sige Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Bolehnya aku bisik thread gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sige aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyala tayo bak mujung randau gelar artis nyari cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih DJ Laban sudi nyemput aku merandau ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Dwight Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Salam.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya, jadi nyap-nyap tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan ketulah. Okay, bye-bye semua.

0: dinilai sejalan dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap kati kita.
1: 12 tengah malam.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan? Oh, jadi tu nyumbai macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ya tuan?
1: Oh, lepas nak punya kecanggihan modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, rencak ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoan kita ujau.
2: Dia kita banyak mau cinta deh. Nak kita kerenah orang, nak mutem pakai cair. Nak hingga biluan, nak tau ya anak.

0: Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu itu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bah tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan Tumega di kalut naga air payip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Laksa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Bangka Muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bah hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisik cermin panjang gagau kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah hadang, medak, oh, sudah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruk kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruknya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nak baju pan, dah gap. Nanti nama kita bisik cermin buat bilik. Sekali-sekala kita medak. Oh, uliah kita yang ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

Jadi nang kerjaan kita itu yang cukup manah lah, laban udah ngatur banyak macam program dari segi kesehatan untuk beri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayo nang segi mayo program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik tu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Nyentuk dia tu pun doktor terbaiknya lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik tu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nanti udah datai klinik sida aktor dia jadi sida terbaik lah kena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesehatan bagian

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau teka bersamu kalau muda yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makan yang tadi yang dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Pinang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Ada kira.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajian. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta mana dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak dah. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main umum.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia praktikan dan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batarika yang kesama lupa maya masuk ngagai primary ketepal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlepas di pada sidak magang. Seminak kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu nama kebuahan nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau perias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dia nyak. Nak belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runiang. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: laia kuasa itu. Ketika
1: nama urat kenyang dan orang
0: nama hal teh ke orang saya medak nama ku peduli
1: aneh-aneh gak mampu maaf kenyang nadai pura medak tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisa tengok pengawa nyaga pemesi rampak pengawa kita nuan nanti nuan berkata pura pukai nuna
0: ya ya
1: ya.

0: Terjalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Tuberculosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkongsi perengkal tadi guna lalu tentukan kanan luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Duo, pagi rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhatikan dan dia mayu kes histeria nampaknya jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak bah tadi ke yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng arti sidak tu tadi nyau nanda arti rawan datai bandur baru bah sidak ya
4: gamalnya gamal familiar mageng mas terlepas di pada sidak mageng asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimit nanti histeria
3: mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
4: Dia nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pemerah Pagi Y FM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM ba Aria 3 kita sari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar tiba kita ya perana menua Sarawak atau lepas sari tu meh kita itu tadi yang ngintu Aria Sarawak Aria Nur kita diau mulai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi beri selamat pagi. Ngaga ya peningat dia selampu arah menua hati benda yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi bawa timang kerba tawas nur ngulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ia ke mana meh dalam mimpi de malam jadi dia tahu agreement kita tentu ya udah berbali sebedau manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkursi ke sekedar info berkawal ngau utai ya kereka diatur bak semanjai hari ya tiga kita ke Sarito hari endor kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ngagai petara hati udah nampuang seput kita badunya yang jauh tu sari kagi lalu pia megak ya minta berkat bak pengawal ya kedekat diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pia mengambil terima kasih laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh lama belah kita bersampi dalam mati diri bukulah hingga raban Christian Arya Gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua malam peninggal aku tu Bishop Nelson juga sebulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama semiang aku di nindur kita jamai tu awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau semiang kita patut beri terima kasih ya ke Tuhan ke pemanah ya aku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita mengapa patut beri terima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita ngelamak ke tu bersampi kita Rasa Lord madu kuasa setengah buan pengasih. Kami ada berdosa ngelaban wan dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami. Kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai. Maka Tuhan Jesus ku dah rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah ku dah gagal kami. Oleh pengasih nuan ampun penyalah kami. Tolong kami ngaga jalai kebetul. Ngambil kami tak boleh nitiah ke penekok Nuan. Sampai itu disebut kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Tumu pagi hari Minggu, lebuh hari lagi petang, Maria Magdalene mansang lagi kubur. Lembedok batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang lagi saman pito, ngagai siku murid ke dekerindu Jesus. Lemadah ngagai sedua ya. Sida udah ngambil Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Ndur alai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngamburinnya mupuak lemansang ke kubur. Setua ia sama belando tamurit disikunya laju agi ripito. Udulu agi datai ibu kubur. Yang kedua lu nilik ke dalam kubur terpedok ke kain linen terkena mungkus Jesus tayan dok tamok. Udanya pito ke datai dudi ria tamok ke dalam kuburnya lu terpedok ke kain liniennya dia. Nau kain ti udah dikena mungkus pala Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linen. Udahnya murid tesikonya ke dulu agi datai bukubornya megak tamo ia medak lalu harap laban nyentuk ngagai mayanya sedua ia pian merti bub kudus di mana ke Jesus na tau na angkat ari mati. Udahnya murid kedua ikonya lalu pulai tuk jaku Tuhan terima kasih kalah salah sampai kita Allah Ta'ala di marub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulang Allah ke mati lumuka kami pintu ngai penghidup di meruan tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggi yang kami nolong isi hati kami ngau niat di mana serta mega hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati. Saya hidup lembagai perintah ngonuan, lalu penyerakup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu, muda tay ke blamo lamo yo. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga Kudus menama nuan, muda tay me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyam bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami ri penguji, lepas kami ri penyai, kerana nanti mempunyai perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhanlah berkat kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu. Maka mai kita nanyi pantuan lumur 42. Mugulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Kureka malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan.

0: Nó pangan kawa anang berundang nyamai kitai mamalam tumu kitai gawa hari pukul 6 usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak khas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman tak garana urara parugan manyodan munuh gamadang buluh parugan barintai enam kawak lakitai daya ataruba muai utan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan
1: jaku pasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kitai pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita tidak kesempai biak berhari. Lebuh umur sudah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru ngaya puraja undang segi ulih giga segi kita bisi kira bisi daya bekerja tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita jaga meh purai kita duit ringgit ulih di giga tang nuanda ulih ngiga tubuh ti baru anang sekali-kali nempayo mplitok ke kurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Dak piak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuh kita. Yanggi Allah talo, bagus mautai buat dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngapurai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia.

disebut berkenaan jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imunnya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat beri hidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai bapalan tak jauh.

singgah peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihkan pemutus persa angukus di dikenduk ke sida. Yak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida,

di pasto bala nembiak mayanya. Disediakan yang bala nembiak kelatai nyuluk pokrento. Kena ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelan dia tepat

0: Sebagai karnival belia Selangor 2006, tingkat datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan berdewan serta Tina Selangor.
1: Info aktiviti Y.

Terbaik lagu Adinaman Masterpiece ke pagi tu. Ngarap ke kita udah terperansang. Lalu Pia Mega sama Mutus Ati Mai. Nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi. Lalu ngebab ke sayap, ngambil ke serata dunia, nemu pemujur menua kita. Lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup. Kena kerja kutih dikeluar ke Premier Menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu. Ianya tadi bak pupu rapan bangsa hiati segulai sejalai. Okey, jadi ko yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi mengarapan bangsa nya Siti Arya Teras Nur Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menua bukai ia ke majak lama nyau majak pambahar ngau pihak mega mai ajalai ke dirimpu. Lebana ko ia madah di Sarawak leban yang madah tadi pengamal berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu apia mega bahasa bak bidah ya kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu koya Sarawak tu nak menua yati ngembuan maiwah pupur ban bahasa nak ngirain dari Arya Jalai Pengharap ngopi yang berdaya hidup tang siapa mayuh di ngembuan menua tu nak ya hidup apa environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu apia mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ia mendaka nanti diperhati kebab menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau majap pecah tang tajap pihak Sarawak uliah ngasuah mata menua bukai tencela laban tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pihak mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu. Terlebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya ke jadi bakal bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beli lalau madah ke pemansang mesti kak setipak ngau nilai moral mesia terlebih lagi etika ngau sama pula menggunakan akal aling mansang ke diri lalu mereka penguntung ngagai mensia mayu. Lalu teks saja ko itu dia kena tai ke Sapi Premier Menua Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuihan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Ari Sarawak 2026 ti diatur di Menua Sibu. Lalu ba pengrami atau mega dia udah hadi ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit. Nur Miki tahu dari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School. Lalu batau tu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai inisiatif sains teknologi ngau engineering serta matematik STEM. Okey, jadi nyam tadi pemenah kita di Menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua. Labah nanti nak salah aku. Sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias atau ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu. Okey, jadi nyak meh ngarap ke kita itu terang diulih terus ngenan ke sakup kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besaya hati ya ke bingkian bugulai syalai laban kita ya udah wah mendah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang cari tahu kita berarti ke bangsa satu narinu ke bangsa satu nantu kak mendak bangsa satu nya utai ke ngai kita ngunjung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu. Okey, jadi ha nyapa jaya kali cahat tu
Okey, jadi ada satu lagi rekan datang ke pesan berat ya ke BC dikirim peningah semua ngagai email kami yang nyaba yfmbibane@gmail.com ngak limparnya ba nombor WhatsApp konti tang. Sebenarnya pagi tu lagi terus mai kita semua berpendang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM yang kita ngau lagu kedai Mr. Anthony Usan kita pagi tu terus segulai sejalai ngau kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Amat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan pemati ke bisa dikirim peninggal ngaga email ngopiam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia di Miri Kucing Serikai PM Gabala ke dia ba Seluku Lingga Banti yang meludam beladian kamar belayan ke dia ba Empelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke dia tau tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kena hari 2-21 hari bulan 7 laluan niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha Rabatu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu menombor 014-577-4269. Dan baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan nak ya ianya Julia Rachel anak Joshua Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari hari 2-21-27 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua terdekat di intu balam ayuah malam tu lagi malam hari 3-22-27 bar rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanya Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor 014-577-4269. Pesan yati kedua hanya setiap pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia Badijiah Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang Pemegang Bala ke dia Pasai Siwang Laman Aluan tu Steman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Anyap dua beli nama Anjap anak Jilan jadi pesan tadi madah ke Anyap tau ke dobeli nama Anjap anak Jilan tau ke inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Anjap tau ke tadi Anyap anak Jilan deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kemudian ia ke di pesan diminta data yang ngesah penusaha Rabatu gagai rumah jelek anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu entik ka nemu silia lagi kawal ngau penusaha Rabatu tau bertanya ngagai minggu anak anjum manumbur kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa manumbur kusuang 11-12-63-92-03 nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi Anyap anak Jilan Anyap tau ke dobeli nama Anjap anak Jilan tau ke tadi inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Anyap anak Jilan niang Anyap anak Jilan tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kamu belayan ke pesan beratai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah jeli anak labang munggu sabun hajalai dijah Selangau sila lagi Oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempu penombor 0198571461 tau ke ngagai pandang anak nyawa penombor 0111262923 lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piam ga ipui. Lalu pesan tu nuju bala kabang belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang taya batang kemaliah batang tabai ngopi mga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngopi mga kaban ke diau menengah ijit limbang ngau yaknalah di harintai ke dito ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 5-24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau keripesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar. Nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan Nuno ngapai mga ipui ke pagi itu yang dipesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu adakah di itu balam mayuah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 5 tu ila ianya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di pesan datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Oh yang kaya pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi kirum peninga kita yang tadi datai area Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngau piam mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang deka dintu bala mayuah barumah awar tekau kaluang ulu entayah malam pergila malam marimpat 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kerusan datai ngesah penusah rabatu lalu ke nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor 0135685442 tahu ke ngegai nduah bernombor 0128586 58. Ada baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke apa gitu nyari pesan madah ke bini ya ianya kume anak busang tau ke ini buah udah nadai ya kemari hari 21 bulan 7 lalu niang kume anak busang tau dekau rintu balam mayuh berumah awar tekaluang ulu entayah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai senau pada nombor 0135685442 tahu ke gendua pada nombor 0128485568 lalu Pesan yang kelima, setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaka mawar, nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bak kerangan pinggai paku matu tanyo lama ngopi mega bala ke dia bertanyo baru pelanda wa stamba ulu stap semuluang ulu bala bas muluang ili lingga munggu sawa munggu ubah ngau ya ke dia bak paku layar betuang gerana lingga banti yang seaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang nyari pesan madah ke Anthony adunggau anak sinja Anthony Dunggau anak sinja udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 hospital Miri lalu niang Anthony Dunggau anak sinja niang Anthony Dunggau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergilah 23 hari bulan 7 ba lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung Pagi hari 5 tu ila 24 Arban 7 ke 6 Anglika Lambir. Jadi kita akan nemu Silih Agib kawal dengan Pusara Batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernombor kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Dunggau anak sinja Anthony Dunggau anak sinja udah nadai kemari hari 2-21 7 hospital Besai Miri lalu niang Anthony Dunggau anak sinja niang Anthony Dunggau anak sinja tu dekat dintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 23 hari 7 balut 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tuilah 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor kusung 138 kusung 8519. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirum DNA dua beli nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ia ke dia bawa buku Kandis Danau pemuka bala ke dia bawa kumpang pawah kumpang langir merakai nangga kumpang kelampu sermat rasau sayat bala ke dia bawa bukit tungku san panjai bintulu miri ngopi pemuka basi ia tekaluang lio ijo kabelayan ke dia bawa pedalai tanjuang tawai empat berumah pak langkang ulu langkang ili ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman. Pesan madah ke Dayun Anak Keleman. Dayun Anak Keleman tahu kenyak tadi bini sawi yang anak insu udah nadai bah hospital Seaman kena kemari ianya hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman tu dekat dia senggai balamayu barumah kunci Jalan Brayun Seriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pergila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lawrence Sabu Seriaman. Sila lagi kawal ngau penusah Rabatau kita tahu bertanya ngagi Mei bernombor kusuang 11-257-2-814 tahu ke ngagi sawi yang bernombor kusuang 19-3914-15 nanti baru pesan pemati ke datai Arya Diana tahu ke double nama Mei Anak Kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tahu punya tadi ya bini sawi yang anak insu udah nadai bahawa hospital Sleman kemari hari 2-21-7 lalu ni yang Dayun Anak Keleman yang Dayun Anak Keleman tu dekat di Sengai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 7 baru mah kunci Jalan Prayun Sleman sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lawrence Sabu Sleman. Okey, kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Mei bernombor 011-257-2-814 tahu ke nge sawi yang bandung berdu 019-3914-15 Jadi pesan kita ia ke 7 pagi tu, pesan ke dikira muka anak tutung, lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia Bas Balang Indonesia, ngopi muka kabar belayan ke dia bah jauh sungai tebelian serubah antulang bara sepangki pandak pia muka bala ke dia bah batu bini atas ke batu bini baru sebuah nyemungan bintuang sayat nang kumpang rasa ustaz kabar belayan ia ke dia di menua lubang tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tahu ke dua beli nama jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tahu ke dua beli nama jamping anak mujab, jamping anak mujab tahu ke apa yang langgar. Udah nadai kena hari 1 atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tahu ke dua beli nama jamping anak mujab tahu ke apa yang langgar tu. Deka di itu malam mayuh malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 baru mah ini sepagi panjai lubang tu sebelah ke di anjung pegila ianya tadi pagi hari 4/23 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah perusahaan rabatu nanti baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kutal, apa anak kutal tahu ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tahu ke apa langgar udah nadai kena hari 1 tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kutal, niang apa anak kuta tahu ke dua beli nama jampi yang anak mujab tahu ke apa yang langgar tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 baru mahidi sepanggi panjai lubang tu sebedau ke di anjuang pergilau pagi hari 4/23 hari bulan 7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rapat tu. Pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum robot anak limbang tau ke ido yang dia pesan tu pesan kabar layan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia ba siwang gau ya kenalah di harintai ke dito ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido jadi pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai ido tu. Udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tokin edo tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pegilo malam hari 4/23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebelah ke di Anjuang pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu kabelayan ia keng lala tahu ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan mati ke datai hari Robert anak limbang tahu ke ido ke pagi tu yang dipesan madah ke indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau kena ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau kena ido tu deka di sengai 2 malam yang malam tu ngau malam pergila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabatu lalu ke situ pesan ngetah sudiat ngau ngupas antebalu ke datai area dayang anak kiai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hemperi pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau rumah misen nanga salu rumah apin rumah timai ngau piamga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti balaba rumah nyuai ngah rumah belang bakritang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngah rumah genatan di pidiak sebuti kabalayan kedia babaka sebuti atalajian ngau pemga ulutru ngau kabalayan kedia di miriania bekenu suai bintulu ngau kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kena sub inspektor besara Albert Mian anak Siam sub inspektor besara Albert Mian anak Siam setengah pas terbalu dekat diatur kena hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedaunya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan pencaratai nguluk pengawal tu kira-kira diatur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri sila lagi kita tahu bertanya ngai Josephine Sian tahu kemir Bandung berkusung 13569737 tahu ke ngai Jason Juntai double nama boy ba nombor 13 56329 02 nanda baru isi pesan ke datai Arya Dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit keniang SI besara Albert Mian anak Siam niang subinspektor besara Albert Mian anak Siam setang ngupas debalu dekat diatur kenari 6 telok 25 Arya bulan 7 yang kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit luka bablayan ia ke ngelola di bicara tayang yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar bak lot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri sila kip kawal ngap ngawak tu tahu bertanya ngegaya Josephine Sian nah doble nama miat ban nombor 013-5697-371 tahu ke ngegaya Jason Juntai doble nama boy ban nombor 013-5632-902 lalu kesti tu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anak ju yang tahu ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia bananga jaga knawiat nangang unguan rantau lugai ngopi muka kebelayan ke dia di lubantu sibu bintulu miri kuci yang ngau kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke dobre nama beduam dekat diatur kena 25 hari bulan 7 ini hari 6 tu pengawanguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan bernombor 013-484-3880 tahu ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-27-008-25 nanda baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anak juga tahu ke apa you siap ke pagi tau jadi pesan merah ke pengawal kata sulit ke niang anak ya hanya niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke double nama berdua dekat diatur kalai kena malam merinam 25 hari bulan 7 pengawal anguman ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 balai ke pesan dan data yang uluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing lalu silik kita bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ke ngagai Miss Grant Ensengan bernombor 013-484-3880 tahu ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-2700-825 lalu pesan ia ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Simba anak bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bahas majai batang IG pada itu bawan mapai puis koyak skuau uya pakuah Bunau berkikia sebidang lambir pemegang bala kedia bar malah di rumah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tersanaman sungai menyan gawe kenala di rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam 5/24/7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan terdata yang ulu pengawal tu ia kena diatur baru mampati ulu jih kenawin sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 0109785798 gawa pihak muka bertanya ngagai jali anak bana bernombor 0196745631 nanti baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawa ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawa nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tenggelala dan tak datai nguluk pengawa tu bahawa rumah empati ulu jih kenawin lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya ngegai sebuah mana-mana bernumber 0109785798 tak akan ngejali anak bana bernumber 0169745631. Jadi hanya aja pesan yang kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang

0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Sekulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain. Tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansut pergi lah.
3: Betul. Amai 6 juta. Nggak, kau nyebut
2: sekejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Kami kan langsung hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi hari 3, 22.7.2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Nur kena ngingat ke sejarah menua dan jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seluruhan segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke menua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak lumbuh ke menua Jemahila tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit kerja aku tu bah jaku pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanan menua tip maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegadi sukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus tip sikar. Ia bisi benar pengarap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur jadi sebuah kanan menua tip maju. Meruan gau besai penatai pemisi. Borneo boleh jadi hub besai market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia gau Brunei. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besai. Patut dulu lagi diperhati nanti dibanding gau juluati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China ngau India, nyedia ke marketik realistik serta strategik agi alai di kerandang. Alti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal tik mana agi, nyau ukai semina oleh rembus ngagai market menua Islam, tak megang ngagai menua ukai Islam. Ia mansud kerja kutub maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lemak kemari. Bapak pengerami itu, ia kedeguluk kira 500 siku orang hari menua itu ngau menua luar. Ia bergabising lancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut majak ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua tu Jemahila ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugah Mas, madahkah hari Sarawak Ukai Semina kena ngingat ke sejarah benua dan kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju lagi, lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri. Niat siti hari pemujur tip berguna benar bak pengawak negap kekuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diakuk nyadi kanan menua tip besai penatai pemisik hari bank dunia ngau hasil menua tip tambah. Hasil hari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia mansud kerja kutuk baca kupsan berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ingat ke pengawak tik nak ngetu. Lebih negap ke pemansang ngau niri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Manakah hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di menua luar. Ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggamai semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berhati ke pemujur ngau merabu Sarawak Jemahila nuju ngai menua tip mansang lagi serta inklusif. Kita lihat tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalai Ku Peng Long di Sibu, angus tengah hari kemari. Pilih operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngalai hari. Tajap pihak nadai orang pembanding nyawa tau kebakal bat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalai ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyengkawam kedai makai, kedai spare part kereta, perengkah kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agik madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agik dipejalai ke. Pun penusah tuk nyadi ngau penyampau pengerugi agik dipansir. Sikut demiak lelaki ke umur 3 tahun ditemu lemas bak penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajap pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak, manakah penusah perahu karam tu jadi kena hari satu tu tadi.
Tang sidat seminar rima report pasal penusah tu urung pukul 12.30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak ulih digiga. Bariko mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perautnya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya kenemu nemiak tu megak bisi nemu perau tu dipelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tidak berjalan ke Belabuh Hari Sarito dipasuk raban dari Balai Bomba ngau penyelamat merudi ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat dipelabak ngambil masa kira 5 jam ngena jalai balak datai bapalan penusah tu. Siko demi lelaki direport kelemas serta dipelabak ditangkap bayar bak sungai Strap pantuk kemari. Report tumu hari bilik operasi UPGO Bomba Sarawak badai kemal satu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tirikak berikan bak sungainya. Mansa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut hari air. Dari sebilik nembiak tu melabak ke iau dah ditangkap bayar laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dipejalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa kebedau temu beroperasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbang kaunya di Sematan, Raban Penyaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak batau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemari. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bersedia pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke air baru serta ndak ngerugak pengelikuan Mensia Mayuh nakak kedia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh kediau bakanang tebiang Tasik Sematan dilalau ngambil berjaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berini hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena gujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat hari Sarawak. Borneo ulih guasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, dari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknematis kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kapada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat, antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.